0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Resmi dilantik, DPD Gapembi siap kawal 20 dapur program makan bergizi gratis di Parepare.
3: Sampai hari ini 18 yang terkonfirmasi. Dua belum. Nah, kami coba untuk berkomunikasi dengan dua itu.
4: Apa alasannya?
3: Bagaimana?
5: Mereka belum bisa bergabung karena apa?
3: Kami sudah komunikasi, namun karena mungkin faktor rumahnya mereka mungkin juga dari Kota Parepare, sehingga komunikasi terbatas. Nanti akan kami lanjuti terkait dengan komunikasi dengan mereka yang pastinya 18.
2: Kawal program makan bergizi gratis, aliansi masyarakat gelar aksi damai di DPRD Parepare.
6: Ini adalah aksi damai yang di mana melibatkan beberapa masyarakat, kemudian relawan-relawan yang ada di setiap dapur. Yaitu intinya adalah bagaimana bahwa keberlanjutan dari program SBY Presiden tersebut akan tetap kita meminta untuk keberlanjutan. Itu menjadi harapan kita.
5: Poin-poin yang disampaikan?
6: Ya.
5: Poin-poin utama yang disampaikan?
6: Poin-poin yang utama yaitu bahwa pihak DPR agar supaya mendukung makan gratis ini, mendukung agar supaya...
2: Memasuki musim kemarau, Damkar Parepare petakan peralatan dapur dan instalasi listrik sebagai pemicu utama kebakaran.
7: Kan sekarang sudah memasuki musim kemarau, ya. Perhatikan ki peralatan listrik tak, perhatikan ki peralatan dapur tak. Karena ini pemicu kebakaran yang paling besar di Kota Parepare itu adalah peralatan dapur, ya, peralatan listrik. Apakah faktor kesengajaan ataukah faktor kelupaan? Biasanya mungkin pada saat melakukan aktivitas di dapur, datang tamu ataukah sambil menelpon, dia lupa bahwa ada aktivitas menyala dapurnya di dalam sementara menggoreng, ya. Jadi melalui kegiatan ini,
2: ikuti Sekolah Solidaritas Angkatan Pertama di Bogor, Ketua PSI Parepare siap bawa perubahan dan dampak
8: PSI
2: nyata.
8: Melaksanakan sekolah ini terutut juga kepada Bapak RMS yang menjadi inisiator dari kegiatan sekolah solidaritas ini. Alhamdulillah di sekolah solidaritas ini banyak hal yang kita pelajari, intinya untuk bagaimana ke depan bisa menjadi seorang anggota legislatif, amin ya, anggota legislatif yang punya dampak, punya ide, punya hal yang bisa membangun daerah. Karena lagi-lagi di sini kita belajar dari ahli-ahlinya, dan itu bisa menjadi bahan kita untuk mengembangkan diri.
2: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Insan Mesra kawal ketat program makan bergizi gratis gagasan Presiden, pengurus DPD Gapembi Kota Parepare resmi dilantik. Pemerintah kota berharap organisasi ini mampu menggerakkan ekonomi lokal dari sektor pertanian hingga peternakan. Langkah penguatan ketahanan pangan anak sekolah di Parepare memasuki babak baru, DPD Gapembi resmi dikukuhkan sebagai mitra strategis Badan Gizi Nasional untuk memantau langkah kinerja 20 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Parepare. Ketua DPD Gapembi Parepare Jumadil Sarjana Ekonomi menyebut program nasional ini terbukti membuka lapangan kerja baru bagi ibu rumah tangga dan menyerap hasil bumi para petani lokal. Mengenai pemenuhan protein, menu makanan yang sangat dipertanyakan, Jumadil memastikan pasokan ikan dan daging sudah berjalan sesuai standar nasional.
3: Sampai hari ini 18 yang terkonfirmasi. Dua belum. Nah, kami coba untuk berkomunikasi dengan dua itu. Kami sudah komunikasi, namun karena mungkin faktor rumahnya mereka mungkin juga dari kota Parepare, sehingga komunikasi terbatas. Nanti akan kami lanjuti terkait dengan komunikasi dengan mereka. Yang pastinya 18 sudah terkonfirmasi, dan begitu pun dengan dapur-dapur yang sudah selesai, yang tapi namun belum beroperasi karena adanya moratorium oleh BGE pada hari libur sekolah.
2: Pelantikan ini pun disambut hangat oleh pemerintah kota Parepare. Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto menegaskan, intervensi gizi merupakan pilar penting dalam mencetak generasi masa depan daerah yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
9: Pemerintah Kota Parepare sangat mengapresiasi berbagai inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha dalam mendukung program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami berharap Gapembi dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong edukasi gizi, pemberdayaan pelaku usaha pangan, serta penguatan ketahanan pangan di Kota Parepare. Saya percaya dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang kuat, kita dapat menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mewujudkan Parepare yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.
2: Menyikapi riak pro dan kontra di kalangan mahasiswa, pemerintah kota dan Gapembi menilai hal tersebut sebagai dinamika demokrasi yang sehat tanpa mengurangi esensi jalannya program kemasyarakatan. Insan Mesra, ratusan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Parepare menggelar aksi damai di gedung DPRD Senin 29 Juni 2026. Mereka menuntut keberlanjutan program strategis nasional makan bergizi gratis. Massa yang terdiri dari masyarakat umum, relawan, pengelola dapur hingga emak-emak penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG memadati halaman kantor DPRD Kota Parepare Senin pagi. Koordinator lapangan aksi Tendriwaru menegaskan kehadiran mereka untuk memastikan legislatif ikut mengawal program pembunuhan gizi anak bangsa ini agar tidak terhenti di tengah jalan.
6: Ini adalah aksi damai yang dimana melibatkan beberapa masyarakat, kemudian relawan-relawan yang ada di setiap dapur, yaitu intinya adalah bagaimana bahwa keberlanjutan dari program SBY Presiden tersebut akan tetap kita meminta untuk keberlanjutan. Itu menjadi harapan kita. Poin-poin yang utama yaitu bahwa pihak DPR agar supaya mendukung makan gratis ini, mendukung agar supaya ada keberlanjutan yang akan kita lanjutkan.
2: Aspirasi dari kelompok masyarakat ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Parepare, Insinyur Hadi Karlin Kadir. Di hadapan maksa aksi, Kaharudin menyatakan sepakat mendukung keberlanjutan program MBG karena dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus. Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa evaluasi ketat dari para penegak hukum tetap harus berjalan jika ditemukannya adanya penyelewengan aturan oleh para oknum pelaksana.
10: Program MBG adalah program strategis nasional oleh Bapak Presiden. Tentu karena dia adalah program strategis, kita sepakat untuk mendukung. Tapi melakukan evaluasi terhadap program ini, itu juga perlu. Kemarin kita lihat bahwa ada beberapa oknum di pusat, yaitu sudah berurusan dengan APH. Sekira kita sependapat, kalau ada sesuatu yang memang melenceng ini, kami juga silakan tegakkan hukumnya. Tapi program ini adalah investasi masa depan bangsa. Harus lanjut. Kalau dilakukan koreksi evaluasi, iya, saya setuju itu. Ya, saya kira semua program di negara ini, saya kira lasim-lasim normal-normal aja. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra juga kita terima. Kita sudah sampaikan aspirasinya di pusat. DPR ini adalah lembaga yang memang memberi ruang kepada setiap orang, ke setiap lembaga, setiap organisasi untuk menyampaikan aspirasinya. Mau setuju atau tidak setuju, kami DPRD Parepare berkewajiban menyampaikan ke pusat.
2: Kaharudin menambahkan, DPRD Parepare bersikap netral dalam menyerap aspirasi, baik tuntutan mahasiswa yang minta evaluasi total beberapa waktu lalu, maupun aksi dukungan masyarakat hari ini, seluruhnya akan segera diteruskan secara resmi ke DPR RI dan pemerintah pusat. Insan Mesra, masyarakat Kota Parepare diminta meningkatkan kewaspadaan di area dapur dan kelistrikan rumah tangga seiring tibanya musim kemarau tahun ini. Analis kebakaran ahli muda Damkar Parepare, Syafruddin Esa MH, mengingatkan bahwa mayoritas kasus kebakaran yang ditangani di Parepare disebabkan oleh faktor kelalaian atau kelupaan saat beraktivitas di dapur. Di tengah cuaca yang mulai kering saat ini, kecerobohan kecil bisa berdampak fatal.
7: Kan sekarang sudah memasuki musim kemarau, ya. Perhatikan ki peralatan listrik pak, perhatikan ki peralatan dapur tak. Karena ini pemicu kebakaran yang paling besar di Kota Parepare itu adalah peralatan dapur, ya, peralatan listrik. Apakah faktor kesengajaan ataukah faktor kelupaan? Biasanya mungkin pada saat melakukan aktivitas di dapur, datang tamu ataukah sambil menelpon dia lupa bahwa ada aktivitas menyala dapurnya di dalam sementara menggoreng, ya. Jadi melalui kegiatan ini, apabila menemukan hal seperti itu, silahkan secepatnya menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran.
2: Damkar mengimbau warga memastikan kompor benar-benar mati sebelum meninggalkan rumah atau saat menerima tamu guna mencegah potensi bencana kebakaran yang tak diinginkan. Insan mesra kader Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare siap bawa perubahan baru pasca digembleng dalam sekolah kader di Jawa Barat. Ketua DPD PSSI Parepare Samsur Rijal Madani resmi dinyatakan lulus dari Sekolah Solidaritas Batch 1 yang digelar di Bogor. Sekolah Solidaritas Angkatan Pertama dengan tema Kuat Bijak Setia baru saja usai digelar di Bogor, Indonesia sejak tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh politisi senior RMS ini melahirkan lulusan-lulusan kader tangguh, salah satunya Ketua DPD PSSI Kota Parepare Samsur Rijal Madani. Saat ditemui di lokasi kegiatan, Samsur Rijal menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada partai dan inisiator acara yang menegaskan materi dari para ahli di sekolah ini menjadi bekal berharga untuk melahirkan legislator yang berdampak bagi daerah.
11: Alhamdulillah sekarang menjadi alumni Sekolah Solidaritas Bis pertama yang dilaksanakan di Bogor. Saya ucapkan terima kasih kepada PSSI yang sudah melaksanakan sekolah ini, terkhusus juga kepada Bapak RMS yang menjadi inisiator dari kegiatan Sekolah Solidaritas ini. Alhamdulillah di Sekolah Solidaritas ini banyak hal yang kita pelajari. Intinya untuk bagaimana ke depan bisa menjadi seorang anggota legislatif, amin ya, anggota legislatif yang punya dampak, punya ide, punya hal yang bisa membangun daerah. Karena lagi-lagi di sini kita belajar dengan ahli-ahlinya dan itu bisa menjadi bahan kita untuk mengembangkan diri. Harapan saya adalah bagaimana kemudian dengan materi-materi ini menjadikan saya menjadi orang yang siap dengan risiko, siap dengan hal-hal yang akan terjadi masa akan datang dalam hal pencalekan.
2: Lewat momen ini, PSSI Parepare menyatakan siap menghadapi dinamika politik ke depan dan menatap kontestasi legislatif dengan kesiapan mental serta gagasan yang matang.
1: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: jiwa, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Halo Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik dan informasi.
3: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanggal 29 Juni.
5: 30, Pak.
4: Hah? 30 kah? Tanggal 30? Iya. Kenapa di sini tanggal 3 bulan 6?
5: Oh, waktu.
4: Tanggal 30 di?
5: Taman Tata Pesanggara.
4: Oh iya.
5: Sanggara Lukana Pak Umar selesai Kang Imile.
4: 30 Juli 2026. Terima kasih Pak Umar. Iya, sanggar bukan dari MBG ini, sanggar buatannya Pak Umar ya. Karena Pak Umar kemarin mengatakan, wah tanya ke dapur MBG Pak Maman, Pak Janggo, iya.
5: Tapi
4: dapur pribadi.
5: Pilasinya di dapur.
4: Iya, dapur pilasinya. MBG memang tujuannya untuk melayani bagaimana masyarakat bisa bergizi. Dan tidak dipungkiri memang ada lapangan pekerjaan terbuka di situ. Tapi yang lebih terpenting selain dapur MBG adalah dapur masyarakat tetap bergizi dan mengepul sepanjang hari. Itu yang utama.
5: Apa ingatlah sisa di Ibu Andayani.
4: Iya, itu yang paling utama dibanding dapur-dapur lain.
5: Wih, kepala ini Ibu Andayani sendiri?
4: Ada. Kita tidak memperlakukan janji mutala'i kepada Bunda Andayani ya. Tidak, tidak boleh. Beliau adalah orang tua kita yang juga banyak memakan asam garam kehidupan dan sedikit juga memahami tentang proses perencanaan pembangunan pemerintahan, makanya beliau banyak juga memberikan masukan dan kritikan. Ini tidak lain dan tidak bukan, tidak lainnya karena bukan, bukannya karena tidak lain.
5: Iya. Alhamdulillah.
4: Ya, alhamdulillah.
5: Di tanah kosong negara.
4: Kalau negara kosong dalam keadaan tidak berperang, musuh tidak menyerang, tidak ada masalah Pak Jangko. Yang jadi persoalan adalah ketika negara kosong dan ada yang menyerang. Ya, di sinilah puncak
5: pertemuan luar negeri.
4: Ya.
5: Pemangku-pemangku yang
4: ya
5: terkadang tidak terpangku berangkat juga.
4: Ya, dan ini kan memang ada apeksi yang dilaksanakan di Kota Medan kalau tidak salah ya. Ya, dan Medan, ini apeksi. Medan. Apeksi itu kepanjangannya Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.
5: Wasing Asosiasi Pengusaha.
4: Ada Kota. Juga AKAPSI, Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia. Jadi semuanya punya asosiasi. Kalau kita bicara asosiasi, kita teringat teman kita Asosi.
5: Asosi. Mabalu ATK kuyulonan.
4: Hah? Kendra?
5: Dinas Pendidikan, samping tempat bulu contoh.
4: Asok. Oh, alhamdulillah. Berarti ada lapangan pekerjaan terbuka. Dan alhamdulillah Pare-Pare, pelabuhannya mulai bergeliat ya. Itu diiringi dengan terdengarnya tadi bunyi klakson kapal.
5: Oh iya. Anu kapang ke iya. Kapang, kapalna Prinsoya.
4: Iya, Prinsoya.
5: Hari Senin tiba, hari iya. Rabu berangkat.
4: Kapal dari PT Bunga Teratai. Kalau di Pare-Pare itu dinaudai sama Haji Irsam Santoso.
5: Iya.
4: Jadi Iya. Bisa di anu bisa diremidu baru dikirim. Iya, jadi Haji
5: Iya. Oke.
4: Ya, jadi Haji Irsam Santoso ini yang menahodai PT Bunga Teratai yang ada di Kota Pare-Pare.
5: Kau pernah kudai nasa situ matu supir.
4: Oh, kap. Beliau juga biasa kita temui di berada di kokpit kapal. Agak jelas sana kapal, kokpit atau apa?
5: Ini kokpit ankam. Pesawat kapan kalau kokpit?
4: Kokpit deh, berada di ruang kemudi kapal.
5: Ya. Kapal Rina.
4: Ya, dan kemarin kami sempat berbincang-bincang Pak Janggo dengan Pak Jirsam bahwa masukannya sangat bagus. Bagaimana pemerintah kota bisa menyokong dan mendukung pelabuhan Kota Pare-Pare agar bisa lebih berkembang. Ya. Contohnya menyiapkan fasilitas atau akses bagi penumpang agar bisa merasa nyaman dan tenang. Karena PT Bunga Teratai diantaranya adalah kapal Prinsoya Pak Janggo ya. Ini sudah memberikan fasilitas yang nyaman kepada para penumpangnya.
5: Ya. Iba bisa ngekomeki lo sama Renda, kuwani Prinsoya, suara batu na joka, arawing.
4: Kami jadi sudah buktikan, Senin, ya Senin.
5: Senin Selasa bisa maki pesan tiket.
4: Oh, tempat online.
5: Tempat pemesanannya itu di samping Gasas.
4: Gasas, kalau online bisa online?
5: Bisa.
4: Bisa, ya.
5: Hubungi link di bawah ini.
4: Jadi intinya pelayanan Bunga Teratai sudah sangat luar biasa dan kita buktikan kebersihannya.
5: Iya, bersih sekali.
4: Bersih sekali.
6: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kirim-kirim ya.
6: Oke, di sanggar asal diceritain itu.
4: Iya kan makanya ini sanggar bukan dari dapur MBG tapi dari Pak Umar dan Pak Umar itu bukan dapur MBG, dia pribadi.
5: Maka dari Pak Umar tadi apa sanggar lo kirim lo kami.
4: Oh, lo kami.
6: Aku itu pembelajaran itu kata-kata tak Pak Mama.
4: Iya, Nar.
6: Mestinya itu. Kalau dari saya berarti sifatnya peti olah juga tuh.
4: Ya pribadi, stimulus kepada penyiar.
6: Petik saja yang olah itu ada yang lain.
4: Ada, istilahnya stimulus dari Pak Umar ke penyiar Radio Mesra.
6: Nah, cuma stimulus saja.
5: Itu gratifikasi.
6: Padahal bagusnya harus peti olah jual.
4: Iya.
6: Hilirisasi kayaknya itu sama kalau peti olah jual Pak.
4: Iya.
6: Pak Memandu.
4: Filosofinya begitu sama yang dijalankan Pak Umar. Iya.
6: Tapi intinya itu lokai Pak Mamang.
4: Ah.
6: Pak Jango.
4: Iya.
6: Loka mandi.
4: Loka apa?
6: Di pohon.
4: Oh, bukan loka karya ya.
6: Ah.
4: Iya.
6: Ini loka karya.
4: Iya. Iya, iya.
6: Masa
4: iya.
6: Di pohon itu hebat aku.
4: Wah, makanya.
6: Bukan masa di pohon lah, sudah diakui identitasnya.
4: Iya.
6: Tidak dicepak nih, tidak dikardi.
4: Iya, iya. Asli dijamin keasliannya.
6: Dijamin, itu hebat itu. Iya. Iya. Loka-loka makan.
4: Dan bergisi.
6: Masa di pohon.
4: Masa di pohon, iya. Istilahnya
6: ngetreng ini karena sekilakan saya mandi, masa di pohon.
4: Weh, istilahnya mata se di panurung.
6: Jadi
4: terkait
6: apa ya? Mungkin apa yang disampaikan di Jelajah Kota tadi ini.
4: Ya.
6: Terkait penyampaian Bapak Ketua DPRD, mungkin pertemuan dengan delegasi demo kemarin ya.
5: Iya.
4: Ikutan demo kemarin. Iya. Aspirasi.
6: Terkait respon beliau terhadap
4: kabar langsung
6: terhadap
4: keberlangsungan MBG.
6: Program keberlangsungan MBG itu ya.
4: Iya, iya.
5: Keberlanjutan.
6: Ya, saya kira ini saya kira memang patut kita apresiasi yang seperti itu Pak Jangro, Pak
4: Mamang. Ba.
6: Karena kalau kita melihat di berita media sosial maupun media elektronik ya,
4: nasional pun
6: daerah. Ada beberapa daerah ini dari baru beberapa hari ini.
4: Iya.
6: Dapur SPPG tidak mengepul.
4: Terjadi ya, terjadi gejolak.
6: Oh, sudah banyak yang buang-buang sayurnya.
4: Aduh, kasihan banget. Iya, iya.
6: Terlepas bahwa ada orang mengatakan itu settingan atau apa ya, saya tidak tahu Pak Jangko, karena saya tidak ahli menganalisa IT ya.
4: Iya.
6: Tapi ya bisa saja juga masuk akal bahwa orang kan awal-awalnya itu dengan adanya kebutuhan baku daripada SPPG itu, akhirnya orang banyak berlomba-lomba menanam sayur, menanam tanaman-tanaman hortikultura, pengembangan ayam petelur, ayam pedas.
4: Iya.
6: Marketnya jelas.
4: Iya.
6: Karena marketing jelas.
4: Ada yang menimbang.
6: Sama hanya teman ini yang di Parepare ini berinvestasi di luar Parepare ini, agak dekat juga dari Parepare.
4: Siapa?
6: Kapasitas.
4: Oh iya.
6: Tandangnya itu 40.000 itu Pak Jago.
4: Siapa itu Pak?
6: Enggak usah sebut namanya Pak Jago.
4: Oh iya, sebagai
6: yang jelas orang Parepare ya.
4: Supaya kita bisa kenal juga.
6: Iya, iya. Tetangga ini.
4: Oh Pak Haji, Pak Haji.
6: Iya. Ayamnya kandang ayam foto pada dagingnya ini 40.000 satu kali.
4: Iya, iya. Oke.
6: Tebar itu Pak Jago. Nah, dia kan pas kena ya pada saat panen perdana.
4: Iya,
6: iya. Karena adanya dapur SPPG yang mengepul itu Pak Jo.
4: Iya.
6: Nah, ketika ini yang diberhentikan, kata lagi ada yang mengatakan dihentikan. Saya kira ya, kalau berbicara gizi saya kira sepakat kita kalau mau gizi, peningkatan gizi ya.
4: Iya.
6: Nah, tetapi saya ke ranah-ranah ekonominya sedikit Pak Jango.
4: Iya.
6: Di ranah ekonominya ya tentunya ini membuka betul-betul lapangan kerja ini Pak Jang.
4: Bah.
6: Kalau kandang ayam itu baru satu ini kalau usahanya ini Pak Jang kurang lebih 20-an tenaga kerja di situ.
4: Iya.
6: Luar biasa di situ Pak. Jadi banyak hal ya.
4: Banyak.
6: Pelaku-pelaku usaha ayam petelur, tanaman-tanaman hortikultura.
4: Iya.
6: Ini yang bisa, nah ketika ini semua tidak jelas pasarnya lagi Pak Jango.
4: Iya.
6: Otomatis orang yang tidak menanam tanaman hortikultura ya. Nah buat apa lagi mau ini kalau rugi ya.
4: Iya.
6: Pakan ayam misalnya naik harganya, di sisi lain ayam pedaging tidak jelas pasarnya lagi, ayam petelur juga tidak jelas ini lagi. Walaupun jelas tetapi sangat minim misalnya membutuhkan, pasti kan mengalami kerugian ketika mengalami penurunan harga.
4: Yoi.
6: Itu bahasa bahasa ekonominya apa? Deflasi ya.
4: Iya.
6: Yang penting aja ada sirkulasi Pak Jango.
4: Sirkulasi.
6: Ya, inilah yang kita harapkan.
4: Iya.
6: Bagaimana ke depan ini tetap semuanya jalan. Oh, kalau memang ada yang merasa bahwa mengalami inflasi, kan di sinilah peran TPID ya, tim pengendali inflasi daerah ini. Tentunya banyak bentuk-bentuk stimulan yang akan dikeluarkan Pak.
4: Iya.
6: MBG juga ini kan bagian dari program stimulan Pak.
4: Iya.
6: Berikan rangsangan semua jadi baik rangsangan pertumbuhan fisik, isi pertumbuhan ekonomi, jadi paket komplit ini MBG ini, saya lihat ini di paket stimulannya
4: Pak. Luar biasa.
6: Kalau bansos itu ya sifatnya hanya orang desil keempat ke bawah. Tapi ini bersifat dulu stimulan ini MBG.
4: Iya,
6: sekira itu.
5: Ya, halo. Ayo peti Pak Mamang. Silinya kan Pak Mamang masih Pak Umar. Ya, terima kasih.
7: Ya.
5: Jaringan mungkin
7: ya.
5: Iya.
7: Lagi
5: Pak. Ya, Pak Umar itu tuki Pak aja koyo lono lubang.
7: Iya, naruh jaringan ya. Ini jaringan juga sudah mulai terganggu kulihat terkait dengan ini ya.
4: Ini kan juga banyak juga mengeluhkan terkait jaringan internet yang mulai melambat. Ini mengingat banyaknya keluhan dari
5: faktor gara-gara
4: pengguna IndiHome ya.
5: Nah,
4: jadi pengguna IndiHome ini menurut informasi yang nyata langsung kami terima, banyaknya keluhan terkait dengan pengguna-pengguna IndiHome yang di rumah-rumah ini Pak Janggo.
5: Iya.
4: Kita
5: ikon
4: mana?
5: Iconet.
4: Ya, banyak yang ke Iconet juga saya lihat. Nah, ini juga kita barangkali perlu konfirmasi ke Telkom ini Pak Janggo, kenapa akhir-akhir ini layanan internet ini mulai menurun?
5: Begitu memang katanya ini.
4: Ya.
5: Kalau sudah akhir-akhir bulan itu pura ini makam aja tuh we, kan tanggal 20 makam aja tuh we.
4: Apakah ini faktor dari merger sehingga memang urusannya sudah beralih ke provinsi dan semua penanganannya harus ke provinsi? Jadi barangkali juga kita perlu wawancara ke bagian yang ada di Parepare ini, Pak Janggo, bagaimana terkait dengan IndiHome ini?
5: Di Telkomsel.
4: Ya, Telkomsel. Ini mengingat kenapa begitu bandwidthnya sekarang, aduh. Sementara pemerintah lagi menggalak-galakan bagaimana pemerintah bisa mendapatkan informasi seluas-luasnya memanfaatkan secara positif jaringan internet.
5: Ya, ada lagi jaringan baru itu MyRepublic. MyRepublic.
4: Ah, ini juga
5: operator baru.
4: Ini kelihatannya banyaknya jaringan sama dengan banyaknya program-program yang tidak tahu juga juntrungannya seperti apa.
5: Iya,
4: ada program baru, ada jaringan baru, ada merger baru, tapi persoalannya tetap itu-itu aja. Tapi kita berharap walaupun ya memang kita tidak bisa menyembunyikan rasa pesimis itu, mengingat kita flashback, mengingat kejadian-kejadian sebelumnya, program-program yang kelihatannya membara dan menggebu-gebu.
5: Iya.
4: Tapi toh akhirnya juga mati coli.
5: Iya, hanya sebagai berama kumbara.
4: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang Ibu Dayani. Silakan Bunda, langsung masuk di sini Bunda. Di sini duduk. Ya, silakan. Iya, tidak boleh Bunda duduk di luar, harus di dalam. Iya. Boleh. Oh, tidak apa-apa. Cukup. Cukup membawa kebahagiaan.
5: Iya. Jadi itu syukur ke Bunda Koyita Ki.
4: Seperti itu.
5: Alhamdulillah saya mukilah tu mukira
4: do masalah. Jadi Bunda langsung mendengar dan melihat kita di sini bahwa ini kita pesimis bukan karena kita mencoba berpikir positif dengan kencang. Program-program yang lalu yang kelihatannya gebar-geber luar biasa menggebu-gebu menyampaikan kita akan nanti toh akhirnya pada akhirnya mati coli Bunda.
5: Dia lebih kiri gitu. Ah. Bunda Handayani soalnya programnya.
4: Coba.
5: Yang penting ya nulemu kasih iman. Ah. Mana langsung kamu berat.
4: Ya.
5: Melo majenung kamu minyak.
4: Ah, itu.
5: Melo i makabua kuping kamu gas.
4: Itulah syukurnya masyarakat Parepare pada khususnya.
5: Ji. Semua masyarakat begitu ji.
4: Maraja syukur.
5: Maraja syukur. Namun minta pajak ya. 100% yang penting kamu pakai mandri, pakai mahkamah dan sebagainya.
4: Iya, saya ingat Pak Janggo peralihan pada saat itu Pak Mirding Kasih menjabat sebagai wali kota, kemudian berlanjut lagi dengan Pak Sengkatu. Semua itu saya masih ingat sekali tuh, masih segar diingatanku. Pare-pare akan menjadi kembar, kota kembar dengan Tawau. Pare-pare akan menjadi kota jasa niaga yang akan melesit meningkat dengan adanya gerbang niaga, pasar buah, pasar perumnas dan lain sebagainya. Tuh akhirnya ya kipas.
5: Nah, kipas tuh
4: akhirnya dikipas betul kita. Ini ada beberapa anggota DPR yang sejak lama mengikuti perkembangan ini termasuk pejabat-pejabat kita yang tahu itu. Itulah yang membuat Ibu Handayani, kami dan beberapa sebagian masyarakat merasa optimis. Bagaimana mau berpikir positif? Nah, faktanya sudah kita lihat sampai hari ini.
5: Kontradiksi tetap di narasi.
4: Berapa ratus miliar bahkan triliunan habis dalam beberapa tahun untuk Parepare ya.
5: Hah? Optimis kita, pesimis apa?
4: Ya, optimis kita hanya terletak kepada doa. Karena keyakinan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah mengasihi hambanya. Ya. Itu di optimis kita di situ Bunda. Ya, kalau di ini aduh. Bagaimana lagi mau optimis kalau begini modelnya?
5: Iya.
4: Enggak bisa.
5: Ambil menunggu telepon makanya kapan aku mau pakai lo
4: kepala. Iya, boleh silakan. Iya, iya. Iya.
5: Mandayani jadi
4: boleh.
5: Langsung ke studio.
4: Iya.
5: Ya, sementara silakan di 0853 9535 0907.
4: Heeh.

0: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus, toh?
0: Anda masih mengikuti obrolan sana-sini.

0: Iya. Ternyata di Parepare juga ada namanya perusahaan non TBK. PT TBK. Artinya TBK terbuka, kan PT Radio Mesra terbuka. Siapa saja bisa, ada juga yang tidak.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Umar.
1: Ada tiba-tiba ada putaran saksi, Ki.
0: Iya, yeah. Pak Umar mau katanya, Pak Umar, apakah ada rumahnya Bapak berdekatan dengan PT Sentral 88?
1: Iya.
0: PT Sentral 88.
1: Apa itu?
0: PT Sentral 88, perusahaan distributor. Iya. PT Sentral 88 dekat, Ki, dari situ?
2: Enggak perusahaan sedepi bola atau Pak Umar?
0: Iya.
1: Perusahaan
0: PT Sentral 88 PT
1: yang bukan mana yang pergudangan itu kah?
0: Ya, pergudangan, betul.
1: Oh iya, yang dekatan itu desa kadang ke sana, tapi ada gudang di situ.
0: Oh iya, yang
1: dekat jembatan perbatasan.
0: Oh ya, yang dicempai, kalau yang dicempai.
1: Oh, dicempai ya.
0: Iya, namanya PT Sentral 88. Iya.
1: Iya, bidang apa itu, Pak?
0: Di bidang distributor juga, untuk distributor barang-barang campuran. Iya, distributor.
1: Oh iya, banyak di sana.
0: Mana situ, Di? Iya, itu ada beberapa.
1: Ada saat itu yang di Jalan Bala, apa? Jalan apa itu, saya kenal persis itu.
0: Jalan HM Arsat di situ.

0: Om.
1: Iya, ada teman keluarga di situ yang sedikit ada mau menyampaikan unek-uneknya terkait dengan perusahaan itu. Tapi nanti kita konfirmasi lah ke perusahaan tersebut melalui Disnaker tentunya. Iya.
0: Oh iya.
1: Ya kayak ini.
0: Bisa yang... lanjut ini. Bisa. Apa yang saya sampaikan tadi, Pak
1: Nomor. Boleh.
0: Bahwa ketika kenaikan harga kita hadapi ya, tentunya ada tim pengendali inflasi sudah ya.
2: TPID
0: dibentuk oleh pemerintah TPID ya.
2: Iya.
0: Baik, tim pengendali inflasi pusat, provinsi dan daerah.
2: Iya, semua ada.
0: Jadi masyarakat kalau berkelanjutan itu penurunan harga dan misalnya gila-gilaan harga turun ya pasti ada juga yang sangat gembira tetapi dia tidak paham risikonya Pak Januar.
2: Iya.
0: Iya maka dah kak, saya juga lihat berita maka kalau begini terus ini barang produksi bagus kemudian supply-nya atau pasar marketnya tidak terlalu ini maka buat sir pemerintah tim pengendali deflasi daerah Pak Janggo.
2: Iya.
0: Apa angka tim pengendali inflasi berarti yang kasih tim pengendali deflasi. Nah, ya?
2: Iya.
1: Nah,
0: kalau tim pengendali inflasi, tim pengendali deflasi nih ya, Bapak Janggo pasti ada deflasi. Itu yang dibantu itu adalah ya.
2: Inflasi apa
0: nih? Mungkin pengusaha,
2: Inflasi ini dikendalikan kalau deflasi itu kita.
1: Deflasi cara.
0: Ya, pelaku yang diberi stimulan Pak Janggo pasti cemburu lagi sih toko rumah kerawe. Malah kayak kesobi pengusaha mano, pengusaha. Apa namanya ini yang dikasih bantuan ya paling subsidi pupuknya atau ya jadi berputar menimakor negara daerah harus selesai si di periode ya jadi kalau kita tidak sadari ini barang ini barangkali kembali kita ini masyarakat kecil ini Pak yang kok sebenarnya harus berpikir juga lah dari apa yang dilakukan orang-orang di pusat bukan juga bahwa kita di daerah ini mau bungkam dibungkam Pak Janggo tapi menurut saya debat pikir-pikir daya kayaknya
2: iya
0: apakah kita ini mau sebenarnya di daerah ini provinsi mau banyak berputar masyarakat diberikan bantuan mengatakan begini ya di sisi lain memang kalau ada yang korupsi saya kira kita sepakat bahwa yang pelaku korupsi itu harus diproses Pak.
2: Iya.
0: Tapi kalau itu yang menjadi kecemasan kalau ada ini pelaku satu atau apa menjadi penghalang program Pak Janggo Pak. Mati ke mana nih programnya kok Pak?
2: Jangan diamputasi. Iya,
0: Pertamina misalnya melakukan apa yang disampaikan Pak Adi malah bocor besar atau apa jadi sudah kelihatan itu ada bocor berarti nilai palingnya anak Pertamina ya, dihentikan juga Pertamina. Jadi saya kira ya kita apalah melihat situasi ini ya yang juga lah kita gampang terprovokasi Pak. Masyarakat diberikan stimulan, ada pihak yang ini mengatakan menengah ke atas mati, belum tentu juga.
2: Iya.
0: Yeah. Dikasih mengalami kerugian, disubsidi nanti juga ini yang besar, pasti mengatakan wah, orang besar semua yang menikmati. Padahal MBG ini semua menikmati, Pak. Masyarakat kecil, masyarakat petani, masyarakat pelaku usaha besar dalam hal ini pelaku ayam.
2: Yeah.
0: Baik, daging maupun telur menikmati. Nah, yang jelas koruptor juga menikmati, tapi bisa juga dia nikmati di penjara nantinya Pak Janggo.
1: Alhamdulillah.
2: Itu kan sudah ada niat baiknya Pak Presiden mengganti kepala BGN misalnya.
0: Iya. Dan saya lihat ini Pak Janggo, lagi-lagi saya katakan, walaupun saya sudah sampaikan bahwa dia punya nama Rocha sama Pak Janggo, saya lihat ini, pemerintah sudah melakukan apa namanya Pak, evaluasi cuma kurang-kurang terbuka ya kita tim mana ya SPPI ya Pak Janggo padahal SPPI ini jalan Pak malah ada pada dapur itu heran kita kenapa bisa dapur ini jalan tutup karena memang ada verifikasi di dalamnya Pak Janggo Cuman ini tidak dipahami oleh kita. Nanti saya coba-coba. Ya, saya juga bukan tim analisis, tapi ya hanya kebetulan-kebetulan aja lewat Pak Jango. Oh, begini tujuan ini barang. Jadi selalu diverifikasi, oh IPA-nya masalah ini, oh sanitasinya, oh higienitasnya belum ini. Selalu dibenahi, saya lihat itu yang sudah jalan. Sehingga saya katakan, kenapa bisa ada dapur ini buka tutup, ternyata itu. Ada temuan misalnya dari tim verifikasinya, nama ini SPT ini ya tidak ditindaklanjuti, ya tutup. Berbeda apa namanya itu ya, tapi kalau umum itu kita dengar Pak Jango Pamang itu korlap lah ya. Korlapnya juga itu bagus koordinasinya dengan sekolah-sekolah itu Pak Jango. Ya baku sharing bagaimana dari dapur kami ini, apa ada masalahnya, ada kendalanya atau apa, ini kan saking sharing. Cuma ini yang tidak terbuka saya lihat, dan ya, sosialisasinya memang kurang Pak.
2: Dan memang terbuka Pak Umar. Kemarin saya ketemu dengan ketua asosiasinya, mereka terbuka, silakan masyarakat kalau misalnya ada keluhan sampaikan ke kami, atau bisa disampaikan ke Radio Mesra, nanti Radio Mesra teruskan ke kami.
0: Saya cuma bukan orang pers Pak Jango, cuma bukan juga RT dan RW. Di sini memang saya datang hanya memang saya tahu saja secara ini. Saya bilang bukan saya mau tanya-tanya untuk membantu menyelesaikan, tapi mungkin ada yang lebih berkompeten bisa membantu menyelesaikan sebenarnya ini. Cuma momen ini saya sampaikan, kalau bisa sebenarnya ada tim jubirnya di khusus ini pekerjaan, bahwa beginilah sebenarnya yang dilaksanakan di tingkat bawah Pak, yang khususnya di tingkat SPPG, bahwa kita ada koordinasi misalnya korlapnya dengan sekolah-sekolah, dipertanyakan apa masalahnya, ada kendalanya, ada keluhannya anak-anak misalnya. Dan itu terjadi, cuma kurang tersosialisasi Pak Jang, itu terjadi Pak.
2: Itu
0: terjadi koordinasi antara sekolah, cuma orang mengatakan, begini tidak diperhatikan, hanya semata-mata orientasi uang, sudah sekian ompre masuk. Iya, karena ini kurang, saya bilang perlu jubir sebenarnya ini, bahwa korlapnya, SPPG-nya koordinasi dengan sekolah masing-masing. Saya bilang ini sebenarnya kurang solisasi gini barang, sebenarnya bagus ke dunia bagiannya. Ada pun, kalau yang disampaikan teman, ada yang dikembalikan, ada yang guru yang ambil, saya kira mungkin 1-2.
2: Yeah.
0: Jangan barangkali yang negatifnya diangkat-angkat, Pak. Pemakaraki, pro, dekto, kontra, tapi kelemahan atau diangkat-angkat, kontra, maksudnya itu. Ya, ada dekto, pro, dekto, kontra, tapi cuma 80% jeleknya yang diangkat kontra, mau senang ya, itu Pak.
2: Padahal maka itu dia langsung sakit hati lo popo itu bisa.
0: Iya, itu sakit hati popo itu, wah sudah ini. Masa dari 100 hanya, 3, taruhlah 10 Pak. 10% iya, yang tidak makan bisa saya, dia tidak makan, apakah dia karena sudah kenyang?
2: Iya.
0: Apakah dia mungkin temannya ada yang lebih, betul-betul lapar di atas. Ya, adapun misalnya ada yang diambil guru kembali ya tidak, mungkin sisa dari itu yang diambil. Tapi saya kira kalau yang 0,sekian% itu yang mau diangkat-angkat, di sisi lain 90,sekian% yang konsumsi, ini kan sama halnya Pak mengatakan saya tidak pro tidak kontra, tetapi mengangkat kekurangannya. Di sisi lain mereka membenah-benah diri, selalu koordinasi apa kekurangannya, ada masalah atau apa kan. Jadi mungkin kita mengatakan diri saya kok komen-komen terkait dengan masalah ini, di sisi lain saya tidak netral, saya katakan tidak pro tidak kontra, tapi dominan kejelekannya diangkat, sudah kontra Pak. Apa itu ya katanya Pak Jango, pro atau kontra? Hukumnya menilai, kerja maka ada pro, demi lah maka ada abu-abu.
2: panas sih.
1: Ya, ya kau ya
0: punya. Ya, tapi dah si panas saja ada maka apa? Saya ya. Tidak pun tidak kontra apa kejelekan nama lah daya kak.
1: Ya kau ya putih pak.
0: Ya,
1: putih.
0: Saya melihat abu-abu, tapi kontra ini kan tidak baik ini pak dalam.
1: Kalau saya putih pak menyerah maka.
0: Bendera lain saya juga tidak ada.
1: Putih, bendera putih.
0: Saya tidak punya dapur pak. Cuma saya lihat ini efek dominonya ini program pak luar biasa pak. Walaupun kami bukan pekerja MBG, walaupun kami bukan distributor MBG, tapi ekonomi di Kaputra, pak. Otomatis satu kali berputar togi, dua kali berputar togi, tiga kali berputar togi, dirodidenakan lagi, pak. Ya, yeah. Sepanjang banyak uang yang berputar, pak, di daerah yeah. Kita.
2: Efek dominonya mungkin memang luar
0: efek
2: biasa.
0: Efek dominonya, pak.
2: Yang
0: kita kan mau itu situ. Bagaimana mesin-mesin ekonomi dari pemerintah yang harus bergerak ini. Wish. Kita lihat pak, kalau mesin yang swasta tetap nah, memang nah. Ada yang bergerak pak, tapi agak-agak kurang saya lihat mesin ini karena mungkin dulu. Orang berpikir persoalan investasi pak.
2: Oke Pak Umar.
1: Iya oke.
0: Jadi memang tidak mau memang mesin ekonomi yang diharapkan di sini dari pemerintah dalam hal ini.
1: Oke.
0: APBD, APBN yang dia terkelompokkan. Saya kira itu
1: sama. Oke, makasih. Iya. Kalau mesin semacam mesin apa namanya? Pabrik kaloku mesin jaya.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya sepakat dengan Pak Ketua DPR itu.
1: Apa itu?
3: Bahwa ada yang menghadap DPR perlu evaluasi
1: yeah.
3: Ada yang kemarin tanda kutip namanya tandingan ke apa namanya memang wajar ya
1: wajar
3: di persoalan pemerintah
1: harus bisa.
3: Sedikit berapa persen bermasalah kenapa kita dianggap kontra setelah mengkritisi tidak bisa juga kita di obras ini selalu mau dikatakan menyetujui
1: ya biasa-biasa aja
3: iya
1: istilahnya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia
2: tenang
3: ya, iya saya juga punya uang di situ uangnya MBG
1: ada juga uangku pak.
2: Saya tidak ada
3: uangnya Pak Amang.
1: Ada.
3: Kalau memang Anda pro, tidak usah Anda cerita bahwa itu anggota kontra apa semua, tidak usah.
1: Iya.
3: Kita ini masuk di obras, saya sudah puluhan tahun ini, tidak ada di orang yang... Kita kan selalu, kalau memang kita ada yang kita kritisi, kenapa tidak?
1: Ya, memberikan masukan. Memberikan masukan.
2: Bangune.
1: Ya, masukannya,
2: bangune. Bisa arah pembicaraan tidak menyerang seseorang.
1: Ya.
3: Oh tidak ada menyerang.
1: Tidak ada yang menyerang.
3: Saya hanya bilang, namanya program pemerintah pasti ada pro ada kontra.
1: Oh pas. Jangankan di pemerintah pasti. Bangune, di keluarga saja sebagai orang tua kadang kita pro kontra dengan anak-anak.
3: Jangan kita melihat bahwa ini disenangkan. Jangan begitu. Maksudnya saya, sekian banyak masyarakat saya tanya, banyak yang semua mengeluh. Itu kan perlu di, kenapa kita tidak angkat? Karena saya sendiri punya anak, ada di tini bepat, ini salah, aku mulai tidak ada di, kalau mau dilihat isinya. Jadi, kemarin saya cerita sama guru itu TK.
1: Iya.
3: Ah kenapa uti mana onrak bangunnya Pak Mega nana di nandri bukan masalah kenyangnya masalah.
1: Iya.
3: Itu nopo uji.
1: Dan sekarang alhamdulillah Bang Iping berada di sekolah TK.
3: Iya.
1: Iya.
3: Kalau ada bilang pergi bertanya sama kepala sekolah.
1: Iya.
3: Tidak tahu kalau sekarang. Saya pernah tanya kepala sekolah tidak ada pergi tanya. Maga nandri.
1: Iya.
3: Nah kepala sekolah kalau mau protes. Makanya kamu kok ini pecah, kok paliti?
1: Astagfirullah, iya.
3: Ini kan bahaya, Pak.
1: Bahaya.
3: Itu di apa itu? Harus kita...
1: Maaf.
3: Itu berani ngomong.
1: Iya.
2: Tapi cara ini
3: tapi karena kondisi, kenapa kita...
1: Iya.
3: Wajar namanya mengkritisi, Pak.
1: Iya, wajar, Pak. Itu hal yang lumrah dalam demokrasi.
3: Jangan kita dikatakan... Saya netral, saya berpikir netral. Begini, saudara.
1: Saya
3: masuk di obras ini menyampaikan apa yang saya dengar dari masyarakat.
1: Iya. Menyampaikan kembali.
3: Menyampaikan, jadi Kalau pemerintah mau memperbaiki dirinya, itulah namanya evaluasi.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, alhamdulillah. Ini kan kita mau melihat anak-anak generasi emas 2045.
1: Iya.
3: Tapi ini kan hanya apakah khayalan, apakah ini kan belum terjadi. Yang terjadi sekarang itu kan sudah ada yang mencuri uang rakyat. Itu kan perlu dicerita.
1: Ya, fakta, fakta, fakta.
3: Fakta itu sudah fakta.
1: Jangan
3: hanya bilang kalau sudah merampok uang rakyat, lapor polisi. Gampang memang jadi lapor polisi.
1: Woi, susah pak, susah.
3: Iya.
1: Berat,
3: tapi
1: berat.
3: Tapi kasihan kita yang punya uang. Malu itu Prabowo menunjuk orang seperti itu, orang baik, sekian banyak orang. Kenapa itu Pak Dadang ditunjuk? Karena dia dianggap orang baik.
1: Orang baik, orang dekat.
3: Iya. Apa yang terjadi setelah ditunjuk? Kenapa Jesse tahu lebih? Maka solannya.
1: Iya.
3: Jadi kami tidak merasa bahwa program ini tidak baik. Hanya sudah di depan mata, sudah kejadian.
1: Ya, semua program baik.
3: Iya, semua program baik.
1: Cuma ada
3: hanya tahun 2045 ini kan tidak baik. Kita tidak tahu.
1: Evaluasinya buruk. Iya.
3: Evaluasinya dulu.
1: Iya, evaluasi.
3: Berarti sambil semua contoh
2: sepakat,
3: ya.
2: Bang Une, semua sepakat program ini baik, cuma perlu evaluasi.
1: Evaluasi.
3: Ya, itu.
2: Aman itu paling.
3: Jangan kita selalu ada pro, ada kontra.
1: Iya.
3: Di semua dia pro, tidak ada Ji.
1: Iya.
3: Saya kontra begini, bukan saya hanya kontra menjelaskan ke pemerintah lewat media ini.
1: Betul, bukan mengkritik programnya harus ditutup, dievaluasi.
3: Iya, bukan.
1: Dievaluasi karena ada yang ditangkap. Karena ada yang ditangkap.
3: Kalau Anda menghasilkan ada pegawai, ada apa, bagus.
1: Bagus.
3: Keluargaku juga banyak jadi pegawai.
1: Banyak.
3: Bagus.
1: Bagus. Bagus.
3: Hanya kita bilang. Tunggu moga je mata di generasi emas matu anak aku ye.
1: Nah,
3: itu ji.
1: Iya. Jangan sampai.
3: Yang saya mau begini Pak Mamang.
1: Iya.
3: Kalau di sekolah itu jangan juga bahwa makanannya sudah bisa meningkatkan kesehatan boleh, tapi
1: masih jauh Pak.
3: Pikirnya Nana.
1: Masih jauh. Kalau kesehatan dan gizi saya yakin masih jauh.
3: Masih jauh.
1: Masih jauh.
3: Perbaiki di sekolahnya bagaimana gurunya supaya mengajar dengan baik.
1: Itu yang gurunya. Itu yang lebih penting Pak, kualitas.
3: Itu yang lebih penting.
1: Kualitas pendidikan lebih penting.
3: Kualitas pendidikan.
1: Iya.
3: Ya. Ada juga yang dilakukan itu SD Andalusia Pak Mamang.
1: Iya.
3: Di situ 6 bulan anak-anak dites, ada nama dites kejiwaan. Ini yang perlu dilakukan pemerintah.
1: Iya.
3: Karena banyak-banyak anak-anak kan beda-beda jiwanya.
1: Ada, tes IQ.
3: Ada 5 itu manusia yang punya jiwa beda.
1: Beda ya. Pak.
3: Nah, coba kita lihat. Jangan dikerasi bilang harus duduk di tempat bangku. Coba beri kesempatan dia belajar dengan bagaimana.
1: Bahkan negara
3: anak-anak.
1: Iya.
3: Mau dikerasi, mau dilembuti.
1: Dan sekarang itu Bang Onek bisa diperiksa, cek di internet, semua negara maju sistem pendidikan dasarnya luar biasa menyangkut psikologis.
3: Iya. Jangan hanya gizinya saja, impandri-impandri.
1: Nah, tapi gizinya juga belum tentu. Cukup belum orang tuanya tentu. Mampu. Kalau orang tuanya mampu, pasti anaknya bergizi.
3: Betul. Mereka anak-anak, sogi makrias, lebirnya
1: pandai anakku. Gimana mungkin kok, sogi tomatuan anak-anak yang sembarang anak-anak.
3: Iya.
1: Pasti empat sehat, lima sempurna. Kalau perlu, 10 sempurna.
3: Jadi, jangan kita melihat bahwa satu sekolah, dua sekolah. Berarti. Jangan kita berpikir di sekolah banyak orang-orang tua murid ngomong sama saya, penjual galon ngomong sama saya.
1: Iya.
3: Sedia meniru. Udah terona bawa lisu.
1: Ini lagi Ibu Handayani lagi saya banyak uang buka juga usaha galon.
3: Ini kasih gede. Iya. Usaha galon juga senang karena
1: kita
3: pakai banyak.
1: Iya.
3: Tapi dia sendiri cerita.
1: Iya.
3: Iya nanae na balu na pilna dia nandre purasi nandre na buas sih.
1: Atas ya
3: dia. Jadi kita mau di dalam opini kita ini tidak usahlah menyebut konteks kita ini sebagai saya sebagai RW menyadari bahwa program pemerintah bagus.
1: Bagus.
3: Tapi di sisi yang ada yang mengutarakan kritikan, kenapa saya tidak sampaikan?
1: Itulah gunanya evaluasi.
3: Itulah namanya evaluasi.
1: Iya.
3: Jadi jangan kita dijati selalu mau dikatakan kita bahwa berpositif tinting, berpositif negatif tinting, lalu itu
2: cukuplah
3: zaman lama yang berpikir begitu.
1: Cukuplah berayu tinting.
3: Iya, jangan kita angkat aja dikritik pemerintah berpositif, bernegatif sih. Bagaimana kita sebagai rakyat kalau selalu mau boleh kita selalu berpositif thinking, jangan berarti negatifnya tidak ada.
1: Bagaimana mau berpositif thinking? Pasar buah, pasar Perumnas, pasar Cempak Pak tidak berhasil juga.
3: Iya. Jadi ya begini, kalau kita menelpon tidak usah lah ada pro ada kok. Saya dianggap kontra. Tidak Ji, saya hanya menyampaikan berita-berita karena kadang masyarakat seperti tidak bisa menyampaikan.
1: Tugasnya dia beras menyampaikan itu.
2: Ya itu baru aku pro dan kontra, ya ke kontra mana tuh pro mana.
3: Ya itulah sebenarnya. Kan dari hari yang lalu saya bilang
1: boleh.
3: Semua program pasti ada pro dan kontra.
1: Pasti, pasti.
3: Ini lagi kau ini tak siapa istri tak kan pernah pro kontra mana tak siapa ini kiri.
1: Sitin ruang lalu kiri.
3: Sitin ruang lalu kiri.
2: Iya betul, iya betul menjadi kungka.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Kita mengharap, tolong teman-teman kalau kita menelpon jangan ada berpositif tinting, bernegatif tinting.
1: Iya, iya.
3: Tidak usah, yang penting kita merayu tinting.
1: Iya. Dua-duanya bagus, positif tinggi, negatif tinggi. Kalau dia proporsional bagus.
3: Iya. Jadi belum tentu saya ngomong begini kalau tidak ada sedengar.
1: Iya.
3: Ini tadi saya telepon teman-teman ini di sorean apa dibilang, kok ya tutup misalnya itu dari sekian itu tadi berkumpul saya bilang. Kalau mau ditutup kemungkinan tidak.
1: Jangan juga kasihan ditutup ya. Pekerjaannya orang.
3: Perlu evaluasi.
1: Iya.
3: Kita senang orang dipekerjakan, oke.
1: Okay. Oke. Okay. Mantap.
3: Nah, yang perlu itu bagaimana, anak-anak karena ini tujuan utamanya untuk meningkatkan generasi emas.
1: Ya, di mana masnya?
3: Gizi.
1: Di mana masnya?
3: Di mana? Apakah itu di sekolah memang sudah betul-betul gizinya jadi?
1: Iya. Daripada menghasilkan.
3: Ada yang kontrol di sana bilang pergi bertanya.
1: Iya.
3: Tidak ada Pak.
1: Kalau saya Pak lebih baik jangan mi generasi emas. Bagaimana generasi bisa memiliki banyak emas?
3: Iya kalau saya begini. Ini kan Pak Presiden kita kalaupun rezekinya dua kali kan hanya 10 tahun.
1: Ya.
3: Kenapa mengandai sampai 21 tahun ke depan? Jauh sekali.
2: Ya,
3: harusnya presiden kita berpendapat bahwa tolong 5 tahun 10 tahun program saya jalan. Karena kalau terlalu jauh 21 tahun masih lama. Jadi saya harap ini masukan sedikit. Bapak,
1: semuanya benar
3: tolong
1: ya.
3: Tolong dapur ini jangan selalu ayam. Kita selalu ayam.
1: Iya.
3: Kalau Pak Sapri itu seorang anak nelayan selalu makan ikan itu bisa dicontoh.
1: Iya.
3: Dia tidak dikasih makan di sekolahnya, dia tidak dikasih makan tapi
1: Dia
3: mampu jadi anggota DPR.
1: Iya.
3: Dan ikan.
1: Iya di.
3: Nah jadi itulah contoh-contoh yang bisa kita contoh.
1: Iya.
3: Supaya bagaimana supaya masyarakat betul-betul maju dan untuk memperbaiki generasi ke depan.
1: Iya.
3: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jadi memang dua ini sudah menggambarkan. Sudah menggambarkan nih Pak Janggo bahwa memang pendengar kita itu ada yang pro, ada yang kontra. Iya, di pendengar kita itu ada dua, ada pro, ada yang kontra. Bukan berarti
0: halo,
1: pro semua. Semuanya baik. Iya. Gitu.
0: Jelas saya tidak dikontrak.
1: Kalau saya dikontrak, Pak.
0: Saya tidak dikontrak. Ya,
1: kalau saya dikontrak 1 tahun. Walaupun cuma 8 bulan yang dibayar.
0: Pak, maaf, Pak Janggo.
1: Iya.
0: Bisakah dibuka itu kemarin rekamannya itu, Pak Janggo?
1: Oh, terlalu panjang, Pak.
0: Artinya kita ada yang begini, ada yang memulai, Pak.
1: Iya.
0: Sekiranya kalau mau beropini, dia kan kemarin mengatakan saya sampaikan ini bukan pro dan bukan kontra.
1: Iya.
0: Sekiranya kalau mau kritik, bilang saja bahwa perlu dievaluasi ini karena ada masukan begini.
1: Iya.
0: Ya, kalau kita buka kemarin rekamannya itu Pak Janggo, beliau sendiri ini yang tersinggung tadi ini, iya bahasanya sendiri mengatakan saya tidak pro, saya juga tidak kontra.
1: Ya.
0: sehingga saya katakan, oh hebat juga ya, istilah pro saya tidak kontra, tapi yeah. dominan kesalahan yang disampaikan kan itu kan yeah. menjadi penilaian kita. Pak.
1: Nanti saya akan sebutkan kesimpulannya.
2: Pembicara sebelumnya itu sebenarnya yeah. beliau setuju, cuman perlu evaluasi.
1: Ya.
0: Yeah. Ya, yeah. yeah, saya bilang, makanya saya bilang, kok semua orang sepakat perlu dievaluasi, Pak. Jangankan kita yang mendengar begini, orang pemodal aja dalam program itu sepakat kalau itu semua dievaluasi.
2: Iya.
0: Iya. Kita ini hanya pemerhati ya. Orang pemodal aja itu sepakat bahwa harus dievaluasi. Tetapi itu yang memancing sebenarnya, itu kata-kata juga Pak Jang. Kata-katanya saya tidak pro ya, saya tidak kontra ya. Cuma saya dengarkan dominan kesalahannya yang disampaikan berarti kontra apa itu?
1: Ya,
0: di sisi lain, kan namanya penilaian kan ada presentasinya Pak.
1: Bahan tidak masalah, ya.
0: Iya. Ya. Terkecuali misalnya memang ada yang apa namanya itu keracunan atau ya apa, ya patut diperhitungkan Pak. Jangankan
1: ya, okay.
0: 1% 0,001% saja perlu memang betul-betul kita sepakat bahwa ya. Ini kalau memang karena misalnya bentuk ya jangankan ini bentuk misalnya kalau ada keracunan kita tidak bisa tolerir bahwa ini 0,0001 saja bisa perlu evaluasi betul-betulan di situ kalau sifatnya bentuk-bentuk keracunan kalau tidak ada temuan di situ di tingkat kota kita ini tidak ada ya. Hanya ya itu tadi 0,sekian okay. persen misalnya yeah. atau 1% yang tidak makan atau okay. ini kan berarti ada sesuatu yang perlu okay. dikoordinasikan nggak usah dibesar-besarkan yeah, yeah. kalau menurut okay. saya
1: yeah, yeah.
0: kalau memang mengatakan diri hanya kita mau evaluasi itulah yang menyebabkan saya katakan kalau mau mengatakan pro mengatakan okay. diri yeah. tidak kontra tapi dominan yang disampaikan itu jelek.
1: Oh, oke, okay. harapnya lebih berkualitas.
0: Iya, saya yeah, hanya okay. kalau program itu dianggap tidak baik menurut Anda dan Anda yeah. sekarang akan muluk muat kada makanya tapi Mario mau kalau beda Pak Jokir
1: program. Oke, oh, oke, okay, okay. jangan yeah, sampai jadi perdebatan Pak Jago dikenaki delik. Ya, yeah. oke, okay, kasih.
0: Yeah. Jadi mudah-mudahan beliau ini Pak Jago karena yeah. beliau ini adalah penikmat APBD, walaupun yeah. ya terlepas
1: ya.
0: Apakah dia hanya semuanya, 300 atau 400
1: bahaya,
0: dia
1: dilaporkan kita ikut mudah-mudahan
0: mudah-mudahan dia bisa paham dirinya kalau dikritik sama masyarakat
1: maka oh, oke okay. ya
0: ya pro kontra motor masyarakat
1: iya iya iya baik
0: karena dia juga sering mengatakan apa masyarakat sering okay. mengatakan begini RTR
1: iya Pak
0: ya itulah dinamika Pak
1: okay.
0: karena Anda adalah makan uang APBD uang rakyat kau makan
1: nah dia banyak mengkritik juga memberikan masukan ya oke okay.
0: kalau Pak kritik kau masalah multinopoli
1: ya okay.
0: juga tersinggung kalau okay. masyarakat kritik yeah. kok
1: oke
2: okay. boleh arah pembicaraan ke
0: teman-teman RTR yang lain
1: iya. kritik iya oh, oke okay. dikenal itu pasal sekarang kalau media membiarkan ini Pak Jago
0: penikmat makan APBD
1: ya, gitu. Nah,
0: terlepas hanya
1: oke
0: okay. ya itu kan uang APBD itu yang
1: iya
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nah inilah sebenarnya kalau saya Pak Jango tetap kusalahkan pemerintah bukan ini Pak Umar dan Bang One karena terjadi civilization war masyarakat dengan masyarakat berkelahi
2: tenang.
1: Gara-gara pemerintah
2: ada yang bisa menangai silakan Pak Paji silakan Pak
1: ya silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, seru sebenarnya seru.
1: Iya.
4: Artinya kalau di media begini, ya apa sebenarnya?
1: Iya.
4: Rupanya semua nak waktu ya Pak.
1: Iya. Cuma kami ya.
4: Ditajam.
1: Cuma kami kan sebagai media juga Pak, ada juga koridor aturan yang mengikat kami. Bahwa ya. jangan sampai ada ucapan-ucapan ini yang membuat meresahkan masyarakat. Kami dikena pasal ini Pak nanti.
4: Iya. Iya. Ya, begitulah. Ya, tapi kita tanggapi positif saja.
1: Positif. Ya. Ini hal yang biasa. Iya.
4: Ya, mungkin Pak Eko. Iya, ngumpulkan Gerindra.
1: Iya. Iya.
4: Selama temu kita presiden Pak Prabowo.
1: Iya.
4: Alat.
1: Iya.
4: Jalan. Satu cuma dari kemarin saya sampaikan bahwa lebih bagus kalau ada keresahan, ya sebenarnya itu ada kesalahan.
1: Iya.
4: Ya Pak Presiden sendiri mengatakan iya. Nah, sekarang ini karena kita evaluasi.
1: Dievaluasi, ya betul.
4: Dari sekolah mereka juga saya jelaskan. Sejak di muka ini kan ada sudah 8.000 STPJ kan di
2: Iya. Yeah. Pare-Pare ada dua, Pak.
1: Pare-Pare ada dua.
4: Itu butuh sementara. Pare-Pare juga ada dua. Untuk melengkapi apa namanya ini kelayakan dan tata kelola. Kelayakannya itu seperti apa namanya ini surat keterangan
2: SLHS.
4: Ajin ya.
1: Iya.
4: SLHS. Ya, kemudian ada dari MUI.
1: Ya.
4: Kemudian ada dari ya macam-macam karena dari luas bangunan saja kan sudah ditentukan itu.
1: Pokoknya dari berbagai disiplin ya, ilmu masuk. Ya.
4: Kemudian harus ada kamar-kamar ya, semuanya harus steril.
1: Iya.
4: Kemudian juga lingkungannya, itu lingkungannya.
1: Iya.
4: Kemudian airnya, makanannya, orang-orang juga masuk ke dalam ya harus bersih.
1: Iya.
4: Nah yang kita mau jaga ini kan. Ya kita mau beri makan kepada
1: anak-anak kita.
4: Jadi, tadi ada dibilang pasien lima sempurna, ada juga dibilang makanan berat apa gitu.
1: Iya.
4: B2SA.
1: Iya.
4: Beragam, berisi, seimbang dan aman kalau tidak salah ya.
1: Iya.
2: Iya Pak.
4: Ya, ini
1: sudah ya.
4: Ya harus begitu.
1: Iya, walaupun nama
4: kan kita juga sudah menerima
1: aspirasi.
4: Aspirasi ya.
1: Iya.
4: Dari beberapa waktu yang lalu.
1: Iya.
4: Dari komponen adik-adik kita dari mahasiswa. Menanyakan terkait dengan program, anggaran, kebijakan termasuk dengan penggunaan anggaran ya.
1: Iya.
4: Kemudian kemarin kita juga terima dari pelaku-pelakunya.
1: Iya.
4: Dari SPPG sendiri ada relawannya,
1: ya
4: ada mitra, datang kemarin menyampaikan bahwa memang kalau ada terjadi kesalahan ya itu kita anggap sebagai oknum ya, yang betul kita betulkan.
2: Yang saya ingat itu so, Pak Haji, lindungi janda dengan SPPG.
4: Ini rumah terina di Indonesia.
1: Iya.
4: Ya banyak katanya mau maaf ya katanya kalau kasar ya tapi disebut bahwa banyak membantu janda-janda.
1: Bahasanya adalah bagaimana memberdayakan kaum perempuan dengan baik dan bijak.
4: Iya. Maksudnya.
1: Iya.
4: Begitu. Makanya tadi saya minta maaf kalau umpamanya ini agak terlalu
1: sensitif.
4: Agak terlalu vulgar
1: bahasanya. Vulgar. Iya.
4: Karena membantu ekonomi rumah tangga.
1: Betul.
4: Apa membuka lapangan kerja.
1: Iya.
4: Saya sudah menyampaikan bahwa bisa nyicil.
1: Kendaraan. Iya.
4: Sekolah. Kan banyak di terlepas ada kekurangan.
1: Iya.
4: Pasti ada kelebihannya juga yang.
1: Iya.
4: Investasi masa depan di tahun 2025.
1: Iya.
4: Menuju Indonesia Emas.
1: Betul.
4: Kan dia jero programming. Itulah di negara kita. Ya mungkin ada yang ada yang tadi, tapi bukan bahasa untuk Pak Mone dan Pak Umar ini apa dan kontra.
1: Iya.
4: Karena di kita kan berada di lingkungan politik yang sangat
1: isinya
4: sangat tinggi, jadi
1: istilahnya keras kehidupan politik.
4: Iya. Jadi sedikit saja cocok bisa dipelesetkan.
1: Apalagi
4: kalau salah memang nih.
1: Iya.
4: Kita harus mengerti ya seperti kita yang berada di dunia politik ini ya.
1: Iya.
4: Harus tidak boleh baper itu.
1: Betul.
2: Demokrasi yang terbuka memang.
4: Mau berdarah-darah disampaikan ke kita ya kita harus terima dengan lapang dada.
1: Iya.
4: Kita harus terbuka dengan mata hati kita ya.
1: Betul. Iya.
4: Kita juga memberikan jawaban yang santun, hormat dan dapat dipercaya bisa diterima.
1: Iya.
4: Ya, Bapak dikit.
1: Bapak bisa mana sebagai manusia?
4: Itu manusiawi.
1: Manusiawi. Iya.
4: Tapi ya namanya kita bernegara. Semua keputusan politik, kebijakan politik dan penggunaan anggaran ini penggunaan anggaran yang diputuskan melalui keputusan politik.
1: Iya.
4: Hasil ini kan?
1: Iya.
4: kepentingan di dalamnya.
1: Iya, iya, iya.
4: Kalau ya, ya secara pribadi kami ya.
1: Iya.
4: Yang jelas kepentingan masyarakat ya, nomor
1: ya. Satu itu. Iya. Istilahnya Indonesia tetap berjuang, Partai Gerindra tetap berjuang, kalau dulu berjuang dengan senjata, sekarang berjuang dengan pemikiran dan argumen. Iya.
4: Oh iya.
1: Iya, tetap berjuang. Mas,
4: itu apa aja nama musuh tuh, weh.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
4: Tapi
1: tetap berjuang.
4: Sebagai ya. Negara yang dikelilingi oleh negara-negara yang siap
1: ya.
4: Mengambil alih.
1: Uh-huh.
4: Istilahnya Pak Prabowo mencuri harta kekayaan.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
4: Kemudian ya perlu kita juga benahi alutsista kita kan.
1: Nah,
4: iya. Pertahanan semesta kita perlu diperbaiki.
1: Ah, iya, iya. Itu juga berjuang. Dan itu juga bagian dari perjuangan. Iya. Iya, iya.
4: Tidak berperang tidak dipakai ya.
1: Iya, iya, iya, bukan lagi berpakai.
4: Bukan kita tidak pakai lah.
1: Pakai pemikiran sekarang, pemikiran dan
4: kerja. Apalagi sistem politik kita kan bebas aktif.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Terbuka.
4: Ya.
1: Terbuka,
4: kemudian tidak memihak kepada salah satu blok.
1: Iya. Yeah.
4: Bebas di mana-mana untuk memperjuangkan perdamaian dunia kan.
1: Iya, iya, betul.
4: Kalau kita kan begitu disebut.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, betul. Ya.
4: Jadi mestinya harus bijaksana lah. Bijaksana melihat yeah. perbedaan ya. Kita melihat
1: betul.
4: Dua sisi.
1: Iya, iya, iya.
4: Kalau ada negatifnya, ya kita terima. Kemudian
1: betul.
4: Kita cari positifnya. Begitu yeah. pun positifnya.
1: Iya, yeah, iya.
4: Yeah. Pasti ada negatifnya. Dan negatifnya itu kita pelajari.
1: Iya.
4: Nah, kalau kita kompain dua-duanya, saya kira nanti menghasilkan solusi yang terbaik.
1: Iya,
4: itulah
1: iya.
4: yang kami lakukan di kami di Komisi 1.
1: Iya, iya, iya.
4: Kalau Nirwa cuma iya. memberikan pertimbangan saran saja.
1: Iya, betul.
2: Dan semua terbuka sebenarnya Pak Dewan, termasuk GAPIMBI itu.
4: Iya, terbuka.
2: GAPIMBI itu terbuka untuk masukan.
1: Iya.
4: Ya, terbuka. Jadi kan saya sudah sampaikan kemarin. Kalau bisa ya disampaikan ke GAPIMBI-nya. GAPIMBI atau disampaikan ke yayasan.
1: Iya, iya.
4: Atau langsung ke SPPG-nya.
1: Iya, iya.
4: Kalau memang belum ya disampaikan ke Partai Gerindra,
1: DPRD. Iya.
4: Sampaikan langsung nanti. Semua masukan itu kita terima, kemudian kita sampaikan. Kalau itu pasti kita sampaikan ke pemerintah pusat.
1: Baik
4: ke Sekretariat Negara, ke kementeriannya, atau ke PJN-nya sendiri. Kita sampaikan. Ini dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya mendasar, prinsip untuk diperbaiki. Kira begitu, Gih.
2: Pak Dewan.
1: Siap.
4: Ya.
2: Paripurna kemarin katanya ditunda, ada reschedule?
4: Ya, di kemarin tertunda. Kita belum berhasil hasil pimpinan karena kemarin langsung rapat pimpinan. Kita belum lihat ada apa hasilnya yang kemarin oleh rapat pimpinan. Ya, nanti akan dituangkan lagi ke dalam hasil rapat badan musyawarah. Kita menunggu.
1: Baik.
4: Kemarin kita juga menerima informasi bahwa kalau hari ini dan besok ada kegiatan apeksi kan?
1: Iya,
2: betul.
4: Ya, dan di hampir seluruh
2: kepala daerah,
4: pemerintah daerah, perangkat-perangkatnya ya ada di Medan. Kita, saya juga belum menerima hasil rapat pimpinan kemarin sore, karena sore rapat pimpinan dengan sekretariat. Ya, saya juga belum terima di di komisi berkaitan dengan bagaimana kelanjutan reschedule ulang ke jadwal hari apa
2: jadwal
4: berapa belum ada.
2: Okay.
4: Nanti kalau ada nanti kita sampaikan kembali.
1: Baik.
2: Siap.
1: Ya, sukses. Makasih. Sukses selalu Pak. Sehat selalu Pak. Sehat. Sehat selalu sukses.
2: Iya.
1: Siap.
2: Selamat Ibu Handayani.
1: Salamnya Ibu Handayani. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Ya sudah jelas ta bahwa memang pro kontra itu biasa dan itu dibutuhkan oleh negara.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Dewan.
1: Iya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Silakan. Alhamdulillah sudah masuk.
5: Ya.
1: Pak Dewan, ini ada juga terkait keluhan masyarakat terkait di PT Sentral 88. Nanti kita diskusikan Pak. Silakan. Ya.
5: Oh iya.
1: Iya.
5: Ya, saya salam dulu ini. Apa kabar ini? Sehat-sehat mungkin.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Dewan. Kita juga berharap Pak Dewan sehat-sehat. Ya.
5: Alhamdulillah. Makruh si kampungnya.
1: Iya.
5: Ya, saya dengar tadi ada perdebatan-perdebatan.
1: Iya.
5: Ya, dinamika
1: MBG.
5: Apa namanya? Penyatuan masing-masing punya pendapat.
1: Iya.
5: itu hal yang baik buat kita semua. Artinya yeah. Panjat itu cuma malam pula aja.
1: Iya, di pada bola ya, tidak mungkin kita bangun rumah dengan kayu yang lurus semua.
5: Betul.
1: Iya, iya.
5: Di satu sisi itu jadi kami yang menjadi pendengar ini bisa mendengarkan kayak makan jaya, kayak maja
1: iya. Iya, iya, iya, iya.
5: Kayak mana yang bisa diikuti, mana yang tidak bisa diikuti.
1: Iya.
5: Tinggal kita mengambil kesempatan untuk diri kita sendiri.
1: Iya, iya, iya, iya.
5: Tentunya kita sebagai perwakilan ya. Kita apresiasi teman-teman yang punya pemikiran-pemikiran dan tentunya ini masukan buat kita juga.
1: Iya, iya, iya, iya.
5: Ya, terus yang kemarin ini ramai ini mengenai MPG.
1: Iya. Iya.
5: MPG lanjut.
1: Lanjut.
5: Kalau nggak MPG tutup.
1: Ah, pro kontra. Iya, iya, iya.
5: Pro kontra itu.
1: Iya, iya.
5: Kalau saya secara pribadi sih ya, ini agenda program ini sangat bagus.
1: Iya, iya.
5: Makan jasa ini untuk
1: ya.
5: Memang apa namanya ada istilahnya itu pemula itu masih susah.
1: Ya.
5: Nah tapi jangan sampai terninabobokan dengan hal yang seperti ini karena kenapa?
1: Iya.
5: Kasihan juga masyarakat. Jadi ini masyarakat juga pro kontra. Ada yang sepakat, ada yang mau tutup, ada yang lanjut.
1: Iya.
5: Persoalan yang saya simpulkan dari
2: kemarin.
5: Program ini sebenarnya persoalan anggaran yang terlalu besar.
1: Besar sekali nih. Iya, iya, iya.
5: Nah, itu. Kalau program ini sebenarnya untuk masyarakat dan khususnya anak-anak kita ini bagus sekali. Karena beberapa negara itu sudah melakukan itu dan itu alhamdulillah sukses.
1: Iya, iya.
5: Indonesia ini baru memulai.
1: Iya, iya, iya.
5: Walaupun sebagian daerah, sebagian sekolah sudah melakukan itu ya.
1: Iya, iya, iya.
5: Yang menggunakan anggaran sendiri.
1: Iya.
5: Tapi ini program ini dikembangkan oleh pemerintah untuk secara nasional.
1: Iya, iya.
5: Nah, tinggal mekanismenya saja ini harus diperketat.
1: Di tengah efisiensi.
5: Komitmen tentunya.
1: Iya.
5: Juga
1: ya.
5: Evaluasi khususnya di anggaran.
1: Iya, ini kan kita efisiensi semua daerah, iya.
5: Iya, karena ini menimbulkan kecemburuan juga sebenarnya di sektor lain.
1: Iya, iya.
5: Misalnya persoalan pendapatan, khususnya bagi teman-teman yang punya latar belakang pendidikan. Jadi, ada juga orang gapan, Pak, ada nama sekolah-kolek.
1: Iya, iya.
5: Kesempatan kerja yang membutuhkan itu kan itu.
1: Iya, iya, iya.
5: Nah, jadi pemerintah juga harus memikirkan itu latar belakang pendidikan seseorang, menempatkan itu sesuatu dengan sesuai dengan kemampuannya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
5: Dan saya kemarin ikut juga demo, tapi saya tidak di atas. Saya
2: bawa dengan masyarakat,
5: saya juga berinteraksi,
2: coba
5: cerita-cerita dengan beberapa teman.
1: Iya. Kalau menurut Pak Dewan, kira-kira apa yang harus dicermati MPG di Parepare?
5: Jadi saya pernah
1: bicara
5: di media, saya menyampaikan bahwa pemerintah harus hadir.
1: Iya.
5: Walaupun ini program nasional,
1: iya.
5: Tapi pemerintah daerah itu harus hadir. Contoh misalnya, harus ada MOU pemerintah dengan penyedia.
1: Iya, iya.
5: Nah, contoh misalnya harus tegas ini.
1: Iya.
5: Penyedia harus betul-betul menyajikan makanan yang berkualitas.
1: Iya.
5: Iya, iya. Nah, kalau yang terjadi kan sering kita dengar. Buahnya busuk nih dibilang tuh, kadaluarsa artinya kan kayak gitu-gitu. Nah, tidak ada sentuhan pemerintah di dalam secara langsung. Jadi kalau ada MOU pemerintah dengan penyedia ini ada pasti ada sanksi nanti kita berikan kepada penyedia. Jadi ada juga sok terapi buat mereka, nggak boleh salah-salah ini. Nah, sekarang kan yang banyak ya. Ada kecoa, ada cacingnya.
1: Iya.
5: Toh? Iya. Ada cacingnya misalnya toh? Kayak gitu-gitu.
1: Iya. Nah,
5: tapi kalau ini kita berikan shock terapi, ada MOU pemerintah yang mereka itu pasti.
1: Iya.
5: Perketat itu betul-betul selektif sehingga masyarakat kita khususnya anak-anak kita ini betul-betul mendapatkan menu yang berkualitas
1: sesuai dengan harapan kita ya.
5: Sesuai dengan harapan kita karena kita kan mau mencerdaskan anak bansa kita ini. Gimana caranya mencerdaskan anak bansa?
1: Iya.
5: Aduh. Enggak usah saya paparkan ya
1: mungkin. Kan yang tidak kalah pentingnya Pak Dewan kualitas pendidikan yang sampai hari ini kan masih jadi perdebatan di kementerian, di tingkat provinsi dan lain sebagainya. Kualitas kita ini.
5: saya tadi pagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman ini, bilang ya ada yang apa yang menginginkan MBG ditutup. Lebih baik pendidikan diprioritaskan.
1: Ya.
5: Saya bilang kalau pendidikan itu sudah ada di sektornya tersendiri.
1: Iya, iya, iya.
5: Ada beasiswa, beasiswa untuk SD, SD, SMP,
1: ada, perguruan
5: tinggi. Nah, tinggal teknisnya ini semua kembali ke teknis.
1: Iya, iya.
5: Niat pemerintah ini sudah bagus sebenarnya, cuman pelaksanaan di lapangannya yang
2: perlu.
5: Saya

0: atau bagaimana teknis agar supaya
1: betul-betul masyarakat ini perlu kontrol yang baik berarti ini Pak Dewan ya.
0: Nah, inilah. Bagian kita sebenarnya justru sebagai anggota DPR juga ini selalu mengingatkan pemerintah bahwa program kegiatan TNI ini harus betul-betul masuk beasiswa-beasiswa ini betul-betul peruntukannya.
1: Kalau pengalaman saya Pak Dewan, pengalaman pribadi saya dengan anak saya yang berada di salah satu sekolah menengah pertama itu mengatakan sering sekali hampir basi lah, sehingga saya katakan kenapa tidak dimakan lah, sudah mau basi Pak, tidak enak Pak, ini semuanya pengalaman langsung ini Pak.
0: Nah ini makanya saya bilang pemerintah harus hadir buat MOU dengan penyedia yang seperti-seperti ini. Kalau ada laporan seperti itu berarti kita bisa berikan sanksi. Nah, ya sanksinya tentunya bertahap ya. Pemerintah harus di misalnya harus tutup apa segala macam. Itu pemerintah bisa berhak mengatakan tutup kalau memang pelanggarannya sudah berat. Dan bisa merugikan anak kita. Sekarang kan sih kan belum ada. Saya minta maaf ini. Pemerintah saya belum pernah dengar hadir ke tempat-tempat penyedia menyaksikan proses pembuatan makanan sampai penyajian sampai diantar ke sekolah-sekolah itu belum pernah, kecuali izin-izin saja ya. Ini kan saya mendapatkan juga laporan mengenai izin terulang apa segala macam. Nah, sebenarnya ini sudah dipermudah hal seperti itu. Ini saja. Jangan lepas dari situ, pemerintah tidak boleh lepas. Tetap kontrol dengan cara ya MOU kita buatkan terapi kepada penyedia agar betul-betul dia apa namanya menyajikan kualitas. Nah itu masih apa segala macam kan miris itu kita dengar kalau begitu. Miris sekali Pak. Nah kita ke depan ini dengan evaluasi, saya kiranya evaluasi 2-3 minggu ini oleh pemerintah. Sebagai sementara ditutup tidak ada kegiatan. Nah, mudah-mudahan ini kita berharap sebenarnya pada proses tidak ada kegiatan ini penyedia melalui pemerintah ini melakukan pembinaan atau pendidikan. Masuk pendidikannya itu karena kan begini, mereka masuk itu tidak apa namanya tidak di minta maaf ini kalau saya mengatakan tidak di ada training khusus. Harusnya dua minggu ini harus ada penyedia ini melakukan itu training khusus buat pegawai-pegawai mereka. Artinya termasuk evaluasi buat ini banyak keluhan masuk masyarakat seperti ini ke depan ini jangan sampai terjadi karena ini kasihan anak-anak kita. Juga kasihan ini apalagi ini pekerjaan kita ini membantu ekonomi kita juga semua.
1: Kita berharap bisa lebih baik ini setelah dibuka nanti ini.
0: Kita berharap jadi kembali lagi pemerintah ini cobalah buat kesepakatan perjanjian dengan penyedia agar supaya menyajikan menu-menu yang berkualitas warna kita jangan sampai ada lagi hal yang kurang mengenakan. Kami juga DPR ini sangat terbebani dengan hal seperti itu karena banyak laporan masuk ke kita. Mungkin begitu sementara. Terus saya sampaikan kini kita ini pagi jam 10 ada RDP menyangkut kita undang Pertamina SPBU dan menyangkut kelangkaan solar dan gas.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih ada dua anggota dewan kita yang masuk hari ini. Dua anggota dewan sudah memberikan klarifikasinya. Sebentar Pak, saya lagi siaran dulu.
2: Dua dapil yang berbeda.
1: Dari Soreang dan dari Ujung, dari Bapak. Dari
2: dua partai yang berbeda. Dan PKB.
1: Baik. PKB dan Gerindra ini sudah istilahnya bukan pro kontra juga tapi memberikan jalan tengah bagaimana masyarakat bisa memahami polemik yang ada dan yang pro dan kontra itu biasa tapi tidak berarti harus ditutup juga. Bagaimana ini evaluasi, bisa berjalan dengan baik evaluasi. Termasuk termasuk ini juga Pak Jangko, kita bisa sampaikan ke Badan Gizi untuk memberikan informasi kepada Radio Masyarakat senantiasa bagaimana bisa kita memberikan update berita terbaru terkait dengan penyebaran atau pendistribusian MBG ke sekolah-sekolah ini. Nah, ini perlu ada kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
4: Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
5: Insan Mesra Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Parepare melaksanakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Organas ke-33 tahun 2026 di lapangan Lapas Parepare. Upacara berlangsung dengan hikmat dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Lapas Parepare, Kantor Imigrasi Parepare, Pos Bapas Parepare, serta warga binaan pemasyarakatan. Mengusung semangat persatuan dalam keberagaman, seluruh peserta upacara mengenakan pakaian adat tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan busana adat yang dikenakan menjadi simbol persatuan bangsa sekaligus mencerminkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 menjadi momen untuk mewujudkan keluarga yang berdaya, sehat, dan berkualitas sebagai fondasi Indonesia maju. Melalui peringatan ini, seluruh peserta diajak untuk semakin memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter, moral, serta nilai-nilai kebangsaan yang menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Kepala Lapas Kelas 2 Parepare Martin menyampaikan bahwa Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat akan pentingnya membangun keluarga yang harmonis sebagai fondasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Keikutsertaan warga binaan bermasyarakatan dalam upacara ini juga menjadi bagian dari proses pembinaan kepribadian yang bertujuan menumbuhkan rasa cinta tanah air, meningkatkan kedisiplinan, serta memperkuat nilai-nilai persatuan dan kebersamaan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat. Kegiatan yang berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh hikmat melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 diharapkan seluruh jajaran Lapas Parepare, Kantor Imigrasi Parepare, Pos Bapas Parepare, serta warga binaan pemasyarakatan semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan keluarga yang berdaya, sehat, harmonis, dan berkualitas sebagai fondasi Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
3: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi. Lintas Berita.
6: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
7: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
8: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email.

0: buat makanan. Nah, Maui teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa Mona makan?
0: Maui makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih, jika teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
2: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
0: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
2: Rumah Makan Patato.
3: Bagus, toh?
4: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
5: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesra, informasi.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Musra. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Mbak Mira di Blikshare 102,8 Musra FM. Hadir lagi di ruang dengar Insan Musra untuk pagi hari ini di ajang dangdutan. Berharap semuanya tetap dalam kondisi prima ya, sehat walafiat dan selalu dibawa lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا رب

Este. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa jamaah haji kita sholat subuh di Mangkoso, infonya Pak Ketua DPR, kebetulan beliau mendampingi. Insya Allah diperkirakan tiba jam 16.30-7 di Parepare. Sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa jamaah haji kita insya Allah akan tiba di Parepare antara jam 16.30-7. Kebetulan sembahyang subuhnya di Mangkoso. Mangkoso itu sholat subuh biasanya 5:30, agak lambat sholat subuhnya, lebih panjang sholat sunnahnya di sana. Makasih.

0: telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102.8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala sairin nabi wa ali kulli wa sairis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillah wa syukrulillah padalo ni me panasai nan nia palahir ngi tanda asukur tetalur sisi arajanna Allah taala sabari famma semarajana ndrengi afangin ringanna lo padari kemanang di tengahna jama-jamata kesibukata urusa-urusata padang kaki simatarwasiwi bolana pun Allah taala nasabak tua talui pakkasiwia memuari pun Allah taala natari malampui sininna pakkasiwiata sahabat nasabari nari lolongengi urak karajana famasewe asalamakengi ririno asalewangengi mati ri asari mundina. Amin ya rabbal alamin. Makoto farofemang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padaloni me simata pamegewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum.

عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا شفيع الله. الحمد لله بچاتا كما في رتجنا باب الحلم والأنات والرفق، bab yang menjelaskan tentang sifat berlapang dada, tidak tergesa-gesa, dan sifat berlemah lembut. Nari sompungina bacatah. Wa an abi ala Shaddad ibn Ausin radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli shay'in fa iza qataltum fa ahsinul qitlata wa iza sabahtum fa ahsinuz zabhata وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواه مسلم. Hadesa engke ramping ki bohole ri pangulutta sahabat malabi e Abi Ala Shaddad bin Aus radiyallahu anhu podo bari ripuri sipung Allah taala qorib ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala pohole risorona fung Allah taala tonasri famma sinania asalamaka qala nafada nabita innallaha katabal ihsana ala kulli shay'in majapunna fung Allah taala katabal ihsana faradul ihsana nasyari ande guru ta kataba bi makna farad Jepunna fungallahu ta'ala na wajikangi na perluangi al-ihsana api dicingi ala kulli syai'in masa ditungkat sewa-sewai fa'iza qataltum fa'ahsinul qatalatah narikko maki sasko dalam hukum ihsan, dalam hukum Islam ada yang namanya hukum kisas. Ketika seseorang membunuh maka hukumnya adalah juga dibunuh. Idi polewe haji, polewe umroh, di Jeddah ada namanya masjid kisos. Ya. Di depan masjid kisos ini ada halaman di situ. Disitulah dieksekusi yang kena hukum kisos. Hukumun royolona masigie dilaksanakan kisosna dan pada umumnya hari Jumat. Supaya orang-orang melihat bahwa hukuman ditegakkan, yang membunuh juga hukumnya akan dibunuh. Jadi maka dia Nabi ta fa iza qataltum fa ahsinul qatlatah.
Nareko melo ko makbuno makisas, pakanjaki bati mu makisas. Ya, bisa dilihat di YouTube engka rekamannya ya ro. Pedang yang dipakai itu satu kali tebas berpisah kepala dengan jasad. Ya, mafarrepi mi teh, ya, ya. Kalau saya sendiri tidak sanggup melihatnya. Hanya satu kali tebas, ya, satu kali tebas. Masarani ului si bawa watak kali. Wa iza zabahtum fa ahsinu zabahatah. Nareko magereko fakanja kitui batimu magere. Wal yuhidda ahadukum syafrotahu. Tarulalui matareng salah siwamu tu mana fiso engke nafaki magere. Ya, engka rilalane yewe kita na jelaskan syufratahu bimakna sikinahu. Ya, artinya piso atau parang yang dipakai untuk menyembelih. Wal yurih zabihatahu, nania tari masenang olok-olok engke nagire. Rawahu muslimun iwi hadisi nafalili famuluta imam muslim.

Agifaha fuliriwi hadisatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seisanna ritu wujubul ihsani anda ayyi amalin hatta inda zabahil hayawani. Ipahangi makkade waji'i toma PDC ditungke-tungke seddi fangkau ke hatta inda zabahil hayawani, sampai dalam urusan memotong hewan. Ya, ajak to makada olok-olok tomi. Ya, ajak to makada digagal tidak seberapa nilainya. Mereka adalah ciptaan Allah. Pada fada kita rifanca jinna fung Allah Ta'ala. Kita adalah makhluk. Sembelihan juga itu adalah makhluk. Jadi nasuru ki agama ta selalu berbuat baik dalam setiap kondisi dan keadaan, dalam setiap tingkah laku dan perbuatan, termasuk ni nareko to magere. De na sembarang na to magere engka ada nah. Engka aturan-aturan na taro Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Agiyaro wa iza sabahtum fa ahsinu zabhatahu. Nareko magere ko pakanjaki wibatimu magere. Agafi ada niyaro wali hidda ahadukum syafratahu. Tarui matar bangkun nafisuna. Jadi iyaro bangkung iyari gafiso engkei ifake si kanjak-kanjak na pisau khusus atau parang khusus ajak na sembarang bangkung iyari gafiso neifake makgire. Katakan misalnya imutur bangkuta ifake makgire, imutur ifake mak betaju. Ya bagus kalau spesial dipelihara ketajamannya. Ya, jadi iya rofiso iya rega bangkung engke ifake makanjai nareko khusus memang untuk dipakai memotong sembelihan. Saya perhatikan ide oko Indonesia lebih khusus oko Tanawogi iaro ifakewe magere biasana bangkung, ya bangkung lampe. Tapi kalau saya perhatikan di Saudi ketika berhaji atau umroh iaro nafakewe magere taniato si bangkung fiso-fiso mi. Ya kira-kira si jaka lah, ya. Tapi sangat tajam. Ya, pernah saya mencari informasi, maka de iero visona napake wi ara ero tenne visu biasa. Ya, mereka dapatnya dari Jerman, pisau dari Jerman yang dipakai sangat tajam sekali. Ya, pernah saya beli pisau yang seperti dipakai itu tahun 2000 lebih, ya iku angkat Nabi tak sedimemeni juta itu tahun, padahal 50 tahun nih, ya sudah puluhan tahun saya pernah beli itu pisaunya. Wah, luar biasa, memang tajam betul. Ya, jadi inero ifadu fi hadisatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal yuhidda ahadukum syafratahu.
Oleh karenanya, narik koto mangasa bangkung yarigan atau mangasa piso, jangan di depannya binatang sembelihan. Engka sahaba furar yang parri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam milui mak giri bimbe nengke Nabi lalu ni tebatina mak mak giri mangasa fisir yolona bimbe kolok-kolok. Jadi akan aku Nabi melo ko gampun wek kedai tolok-kolok. Ya. Jadi okoni iri temak kade yero agama asal lengenge nariko engkap puade mak kade yero selengi teroris. Sebenarnya bisa dibantah dengan hadis ini. Ya, benenge teroris teroris selengi di negara hadis pada engkei baca makukui olok-olok lagi melo igere isembali untuk memenuhi kebutuhan manusia dena sembarang ada adab-adabnya. Ya, engka SOP-nya standar operasional. Nah, termasuk ni fema dendre ketika mengasah pisau atau parang ajak nariolona olokolo nareko vale meloki mengasah pisau yolona olokolo tasampui matanah tatutui matanah ya iko vareli pak kacamata bolongi ya misalnya ya intinya ditutup matanya penglihatannya. Bahkan tambahan nasi YWE misalnya ada 2 atau 3 atau 5 atau 10 binatang yang mau disembelih pada lo nareko tomak karobah ya nareko mega olokolo okoro onronge yang juga mau disembelih jangan diperlihatkan sapi lagi disembeli padanna sapi ya ya jadi luar biasa agama tadi ya acangi guys ya ya ikum makadeki di fadatar atau rasa kemanusiaan ya kira-kira kolo-kolo makadatosik rasa kehewanan. 10 sapi melo igere pasale onna iwe aserai pasale ya iko macike onronge tutup matanya tutup penglihatannya supaya de nasapi wi olok-olok fadanna melo igere ya jadi ini perlu diperhatikan jangan dianggap sepele. Ngerangi cari tanah anak-anak milui sunnah ya angka 2 telu anak-anak milui sunnah wah ni te si bawana lai sunnah ko dotor aga kejadian iyo nak sisa dia nak jaji mas sunnah nah sebab kata utau orang. Jadi semua adab-adab ini dijaga ketika menyembelih. Aga fiaroh makade narik kumelo ni igere olokolo wal yurih sabihatahu itare masenang matenang ya maaf biasa kejadian di pelosok-pelosok. Ya, kumilui mak giri manu. Napa nalalu manu nah?
Ya, apa nalalu manu? Iwe manu nasaba lepo i nalalungi puso movie. Silaluna mo pa natika poso nampa nagire. Ah, nacangin na bita. Wal yure sabihatahu. Taroy matanang. Taroy masanang. Jadi yaroy di biasa magire simpan senang. Ya, agiasa simpan senang. Taroy masanang. Ya, saya perhatikan ketika menyembeli supaya yaro olokol etenangi sebelum disembeli lecafu-cafi jolo. Ya, lecafu-cafi agasana ulunna alonna supaya dia tenang. Napak kurangnya andre guruta supaya tenangi tomak kiri si bawa olok kolo igire kasih satu nafas agaknya satu nafas satukan ritmenya penyembeli dengan yang disembeli iko tame napasak na olok kolo disamakan ritmenya ya. Nareko meswi napasatna mana pasatui fakiri ya itu untuk menyamakan ritme. Saya melihat bahwa ini teknik untuk membuat tenang baik penyembeli maupun binatang yang disembeli. Ya, maka dia Andre Guruta pada saat keluarnya nafas binatang yang mau disembeli baru telah dipotong. Ya, fikir cara nalegere dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas. Ah, gimana neferlu neperhatikan agak senang itu milo emak gere. Ya, agak vive meng ada nanariko mak gere itawe. Jelalana bicara na agama ta yedendre narampe nabita wal yureh sabihatahu dibuat tenang itu binata yang mau disembelih. Ya, kemudian menyembelihnya dengan di bawah rahangnya. Ya, di bawah rahangnya dan pastikan kedua urat lehernya tersembeli dengan baik. Ya, jangan lepaskan pisau paranya sebelum memastikan benar-benar putus urat lehernya. Ya, gimana na bicara-bicara na ditujuna ak geris lagi. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan ketika menyembelih. Apakah ayam yang disembelih, kambing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Khusus untuk penyembelihan ayam, ya. Saya perhatikan penyembelihan ayam di pasar Lekesi ya beberapa tahun yang lalu ya nareko iya lo pasae mau beli ayam saya kasih tau memang pemotong ayam bilang tabe pastikan ni mati pi ayam baru dikasih masuk di air panas. Ya. Kadang perhatikan napa ye nagere. Napa tamane okoro agasanna.
ada kayak tempat khusus diba nama kanja mati nama nu kidu-kidu movi napa tama ni okoi peleh. Ya, kalau begitu modelnya bukan ayam yang dimakan, bangke yang dimakan. Ya. Jadi perhatikan fodangi Pak Belui tapi tak ada pengadi. Kalau bisa coding ngak marilau ikuma tu fure tagire. Ajamu tarumi tatarumi jolo mesenna nampa tapatama ko. Agak senang untuk mengulitinya. Ya, bahkan pernah saya minta wedi gaya giri. Ya. Ya, ikui di giri suku-suku berarti tak baca Pak dongen nama bismillah. Kita baca doa. Ya, kemudian menghadap ke kiblat. Kepalanya binatang yang disembeli di sebelah selatan, kakinya di sebelah utara, lehernya menghadap ke kiblat. Ya, tapi yewi ta fakir manue oko lakasi pokona mengoloki kigi. Ya, macari temu tuh mak giri mutui. Ya, ya bacaannya itu sangat standar sekali. Bismillah. Ya, ya bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pertanyaannya, kenapa bismillah tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim? Jadi jaka manangka tomak giri mak bismillah tapi nafaki Ar-Rahman Ar-Rahim dia itu nakoro. Ya, cukup sampai bismillah, tidak pakai Ar-Rahman, tidak pakai Ar-Rahim. Kenapa tidak pakai Ar-Rahman, tidak pakai Ar-Rahim? Sisali si bawa perbuatannya. Ya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, sementara kita membunuh. Ya, jadi cukup menyebut nama Allah, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nasang yang digurutari lalana yewi kita wujubul ihsani inda ayyi amalin hatta inda zabahil hayawani waji'i api dicingih ritungke-tungke fangkau kengih amala walaupun sampai pada proses penyembelihan.

0: Agapi ada adat nanareko mak geri itawe bahwa proses penyembelihannya itu agar cepat. Ya, jangan diperlambat. Nah, maksudnya nariku igiri usahakan cepat prosesnya supaya binatang yang disembelih itu tidak terlalu lama untuk menderita. Yewi hadis engke ramping engke. Maka dia yang riguruta wahazal hadisus syarifu yadullu ala sabqil islami ghairahu minal anzimati da'iyati lar rifqi bil hayawani. Yewi hadis engke ramping engke majallu makade yaro agama asal asal lengenge berlemah lembut terhadap binatang. Ya, kalau mau dibandingkan dengan penyembelihan agama lain, kita akan terkagum-kagum bahwa Islam benar-benar memiliki adab-adab yang tinggi dan mulia. Ya, angka dua telu model-model penyembelihan, ya, ya seperti di barat di setrum, ya yerolo kolo supaya mati masih enggak di setrum, tapi ini selenge igiri, ya pertanyaannya apa perbedaannya kalau di setrum dengan disembelih, ya. Saya pernah dapat penjelasannya bahwa narikku igiri darahnya keluar itu dagingnya itu akan lebih berkualitas dan bagus untuk dikonsumsi. Tapi kalau disentrum apalagi hanya dipukul, ya itu namanya penyiksaan. Ya, disetrum tidak keluar darahnya. Ya, dena colok darahnya. Beda. Itu sudah diteliti lebih higienis ketika binatang itu disembelih. Ya. Apalagi nareko ifatama mikarunge nainapa lifepe. Ya, pernah saya dapat, tapi ini bukan Muslim, ya non Muslim. Ya rolo kolo emelo nandre, nafatama ni lalan nakarunge, pura nafatama lalan nakarunge, ni napa nafope. Kalau kita yang dengarkan langsung mesti berbuming kali. Ya. Bagaimana binatang itu yang menjerit kesakitan. Ya, idik lagi mingkelinge mesti berbuih. Ya. Mesti berbuih mite. Nah, kalau kita melakukan perbandingan ini bagaimana penyembelihan dalam Islam dengan di luar Islam, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, syukur ki neweringi pungala taala natimpakeng iarota pungallahu taala menerima hidayah Islam dan amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya, ya luar biasa, ya penuh makna, penuh arti, penuh kasih sayang, walaupun dalam keadaan menyembeli dan membunuh menyembeli binatang, ya tetap ada kasih sayang di situ, ya tetap ada kelembutan di situ, ya kelihatannya maka dei lesis sejerolok kolo enarikui giri. Ya, sebenarnya tidak tersiksa. Ya. Ya, yang tersiksa itu kalau disetrum, yang tersiksa itu kalau dipukul tanpa disembelih. Sebagai kesimpulan, Pung Allah Ta'ala nawajikangi riasangi apedeceng berlemah lembut terhadap seluruh kegiatan kita, aktivitas kita. Ya, sampai-sampai
1: dalam hal yang lalu bahwa binatang, hewan, jamaah kita sudah tinggalkan Masjid Mangkoso. Ya, perkiraan 20 menit sudah tiba di Parepare. Tapi teman-teman para petugas tolong diingatkan, terutama ibu-ibu, jangan sampai terlalu semangat, ada barangnya tercecer. Tabe-tabe teman-teman dari Kesra, tolong diingatkan para jamaah kodoh, biasa saking semangatnya, gembiranya, terkadang lupa yang dibawa.
0: Makasih.
1: Kendaraan sudah mak, ya tolong diatur. Ya. Insyaallah Bapak Wakil Wali Kota akan menerima jamaah. Insyaallah kebetulan Bapak Wali Kota sementara berada di Kota Medan.
0: Dari ilmu yang tidak
1: sudah dibojok
0: tidak bermanfaat. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak ikhlas, jiwa yang tidak puas. Kami mohon perlindungan darimu ya Allah, dari doa-doa yang tidak engkau ijabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah pematur gempa nanti pagi.
2: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
3: This is your radio.
1: Tabe kami undang para kepala SKPD sama Dundura untuk saudara masuk di ruang. Sekali lagi kami mengundang para. Oh, sekarang sudah di Kupang. Terutama buat tim Parue weh.

Sekali lagi tolong diingatkan para keluarga supaya diingatkan, jangan sampai terlalu semangat, ada bara yang tercecer. Ini banyak pengalaman nih urusin para jamaah. Sekali lagi kami mengundang kepala SKPD, camat dan lurah untuk segera masuk ke dalam.

0: Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dan
1: sekali lagi para kepala SKPD, camat dan lurah, ke pejabat yang ditugaskan segera masuk ke dalam Pak Kabe, karena ini tadi kupai yang kedi kapak kubojo Siti. 10 menit lah insyaallah sudah tiba di Kota Parepare. Insyaallah cepat Pak, paling lambat 10 menit penerimaan bubar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
1: alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau sholat isyarat, waktu isyarat.

0: di pompa bensin Bojong, pompa bensinnya dialang. Sekali lagi, ini info dari Pak Ketua DPR. Silakan masuk.
1: Ya, parah. Minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah.

menjunjung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

0: Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrikian yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
6: Rumah Makan Patato.
7: Bagus, toh?

Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23 556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Resmi dilantik, DPD Gapembi siap kawal 20 dapur program makan bergizi gratis di Parepare.
3: Sampai hari ini 18 yang terkonfirmasi. Dua belum. Nah, kami coba untuk berkomunikasi dengan dua itu. Bagaimana?
4: Mereka belum bisa bergabung karena apa?
3: Kami sudah komunikasi, namun karena mungkin faktor rumahnya mereka mungkin juga dari Kota Parepare, sehingga komunikasi terbatas. Nanti akan kami lanjuti terkait dengan komunikasi dengan mereka yang pastinya 18.
2: Kawal program makan bergizi gratis, aliansi masyarakat gelar aksi damai di DPRD Parepare.
5: Ini adalah aksi damai yang dimana melibatkan beberapa masyarakat, kemudian relawan-relawan yang ada di setiap dapur, yaitu intinya adalah bagaimana bahwa keberlanjutan dari program SBY Presiden tersebut akan tetap kita meminta untuk keberlanjutan. Itu menjadi harapan kita.
4: Poin-poin yang disampaikan.
5: Poin-poin yang utama yaitu bahwa pihak DPR agar supaya mendukung makan gratis ini, mendukung agar supaya.
2: Memasuki musim kemarau, Damkar Parepare petakan peralatan dapur dan instalasi listrik sebagai pemicu utama kebakaran.
6: Kan sekarang sudah memasuki musim kemarau, ya. Perhatikan ki peralatan listrik tak, perhatikan ki peralatan dapur tak. Karena ini pemicu kebakaran yang paling besar di Kota Parepare itu adalah peralatan dapur, ya, peralatan listrik. Apakah faktor kesengajaan ataukah faktor kelupaan? Biasanya mungkin pada saat melakukan aktivitas di dapur, datang tamu, ataukah sambil menelpon dia lupa bahwa ada aktivitas menyala dapurnya di dalam sementara menggoreng, ya. Jadi melalui kegiatan ini,
2: ikuti Sekolah Solidaritas Angkatan Pertama di Bogor, Ketua PSI Parepare siap bawa perubahan dan dampak nyata.
7: Melaksanakan sekolah ini terutut juga kepada Bapak RMS yang menjadi inisiator dari kegiatan Sekolah Solidaritas ini. Alhamdulillah di Sekolah Solidaritas ini banyak hal yang kita pelajari, intinya untuk bagaimana ke depan bisa menjadi seorang anggota legislatif, amin ya, anggota legislatif yang punya dampak, punya ide, punya hal yang bisa membangun daerah. Karena lagi-lagi di sini kita belajar dari ahli-ahlinya, dan itu bisa menjadi bahan kita untuk mengembangkan.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, kawal ketat program makan bergizi gratis gagasan Presiden, pengurus DPD Gapembi Kota Parepare resmi dilantik. Pemerintah kota berharap organisasi ini mampu menggerakkan ekonomi lokal dari sektor pertanian hingga peternakan. Langkah penguatan ketahanan pangan anak sekolah di Parepare masuk ke babak baru, DPD Gapembi resmi dikukuhkan sebagai mitra strategis Badan Gizi Nasional untuk memantau langkah kinerja 20 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Parepare. Ketua DPD Gapembi Parepare Jumadil Sarjana Ekonomi menyebut program nasional ini terbukti membuka lapangan kerja baru bagi ibu rumah tangga dan menyerap hasil bumi para petani lokal. Mengenai pemenuhan protein, menu makanan yang sangat dipertanyakan, Jumadil memastikan pasokan ikan dan daging sudah berjalan sesuai standar nasional.
3: Sampai hari ini 18 yang terkonfirmasi. Dua belum. Nah, kami coba untuk berkomunikasi dengan dua itu. Kami sudah komunikasi, namun karena mungkin faktor rumahnya mereka mungkin juga dari Kota Parepare, sehingga komunikasi terbatas. Nanti akan kami lanjuti terkait dengan komunikasi dengan mereka yang pastinya 18 sudah terkonfirmasi, dan begitupun dengan dapur-dapur yang sudah selesai yang tapi namun belum beroperasi karena adanya moratorium oleh BGE pada hari libur sekolah.
2: Pelantikan ini pun disambut hangat oleh pemerintah Kota Parepare. Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto menegaskan, intervensi gizi merupakan pilar penting dalam mencetak generasi masa depan daerah yang cerdas dan berdaya saing tinggi.
8: Pemerintah Kota Parepare sangat mengapresiasi berbagai inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha dalam mendukung program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami berharap Gapembi dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong edukasi gizi, pemberdayaan pelaku usaha pangan, serta penguatan ketahanan pangan di Kota Parepare. Saya percaya dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang kuat, kita dapat menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mewujudkan Parepare yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.
2: Menyikapi riak pro dan kontra di kalangan mahasiswa, pemerintah kota dan Gapembi menilai hal tersebut sebagai dinamika demokrasi yang sehat tanpa mengurangi esensi jalannya program kemasyarakatan. Insan Mesra, ratusan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Parepare menggelar aksi damai di gedung DPRD Senin 29 Juni 2026. Mereka menuntut keberlanjutan program strategis nasional makan berisi gratis. Massa yang terdiri dari masyarakat umum, relawan, pengelola dapur hingga emak-emak penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG memadati halaman kantor DPRD Kota Parepare Senin pagi. Koordinator lapangan aksi Tendriwaru menegaskan kehadiran mereka untuk memastikan legislatif ikut mengawal program pemenuhan gizi anak bangsa ini agar tidak terhenti di tengah jalan.
5: Ini adalah aksi damai yang dimana melibatkan beberapa masyarakat, kemudian relawan-relawan yang ada di setiap dapur, yaitu intinya adalah bagaimana bahwa keberlanjutan dari program SBY Presiden tersebut akan tetap kita meminta untuk keberlanjutan. Itu menjadi harapan kita. Poin-poin yang utama yaitu bahwa pihak DPR agar supaya mendukung makan gratis ini, mendukung agar supaya ada keberlanjutan yang akan kita lanjutkan.
2: Aspirasi dari kelompok masyarakat ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Parepare, Insinyur Hadi Karudin Kadir. Di hadapan maksa aksi, Kaharudin menyatakan sepakat mendukung keberlanjutan program MBG karena dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus. Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa evaluasi ketat dari aparat penegak hukum tetap harus berjalan jika ditemukannya adanya penyelewengan aturan oleh para oknum pelaksana.
9: Program MBG adalah program strategis nasional oleh Bapak Presiden. Tentu karena dia adalah program strategis, kita sepakat untuk mendukung. Tapi melakukan evaluasi terhadap program ini, itu juga perlu. Kemarin kita lihat bahwa ada beberapa oknum di pusat, yaitu sudah berurusan dengan APH. Sekiranya kita sependapat, kalau ada sesuatu yang memang melenceng ini, kami juga silakan tegakkan hukumnya. Tapi program ini adalah investasi masa depan bangsa. Harus lanjut. Kalau dilakukan koreksi evaluasi, iya, saya setuju itu. Ya, saya kira semua program di negara ini, saya kira lazim-lazim, normal-normal aja. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra juga kita terima. Kita sudah sampaikan aspirasinya di pusat. DPR ini adalah lembaga yang memang memberi ruang kepada setiap orang, ke setiap lembaga, setiap organisasi untuk menyampaikan aspirasinya. Mau setuju atau tidak setuju, kami DPRD Parepare berkewajiban menyampaikan ke pusat.
2: Kaharudin menambahkan, DPRD Parepare bersikap netral dalam menyerap aspirasi, baik tuntutan mahasiswa yang minta evaluasi total beberapa waktu lalu, maupun aksi dukungan masyarakat hari ini, seluruhnya akan segera diteruskan secara resmi ke DPR RI dan pemerintah pusat. Insan Mesra, masyarakat Kota Parepare diminta meningkatkan kewaspadaan di area dapur dan kelistrikan rumah tangga seiring tibanya musim kemarau tahun ini. Analis kebakaran ahli muda Damkar Parepare, Syafruddin Esa MH, mengingatkan bahwa mayoritas kasus kebakaran yang ditangani di Parepare disebabkan oleh faktor kelalaian atau kelupaan saat beraktivitas di dapur. Di tengah cuaca yang mulai kering saat ini, kecerobohan kecil bisa berdampak fatal.
6: Kan sekarang sudah memasuki musim kemarau, ya. Perhatikan ki peralatan listrik tak, perhatikan ki peralatan dapur tak. Karena ini pemicu kebakaran yang paling besar di Kota Parepare itu adalah peralatan dapur, ya, peralatan listrik. Apakah faktor kesengajaan ataukah faktor kelupaan? Biasanya mungkin pada saat melakukan aktivitas di dapur, datang tamu ataukah sambil menelpon dia lupa bahwa ada aktivitas menyala dapurnya di dalam sementara menggoreng, ya. Jadi melalui kegiatan ini, apabila menemukan hal seperti itu, silahkan secepatnya menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran.
2: Damkar mengimbau warga memastikan kompor benar-benar mati sebelum meninggalkan rumah atau saat menerima tamu guna mencegah potensi bencana kebakaran yang tak diinginkan. Insan Mesra, kader Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare siap bawa perubahan baru pasca digembleng dalam sekolah kader di Jawa Barat. Ketua DPD PSSI Parepare, Samsur Rijal Madani, resmi dinyatakan lulus dari Sekolah Solidaritas Batch 1 yang digelar di Bogor. Sekolah Solidaritas Angkatan Pertama dengan tema Kuat Bijak Setia baru saja usai digelar di Bogor, Indonesia sejak tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh politisi senior RMS ini melahirkan lulusan-lulusan kader tangguh, salah satu Ketua DPD PSSI Kota Parepare, Samsur Rijal Madani. Saat ditemui di lokasi kegiatan, Samsur Rijal menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada partai dan inisiator acara yang menegaskan materi dari para ahli di sekolah ini menjadi bekal berharga untuk melahirkan legislator yang berdampak bagi daerah.
10: Alhamdulillah sekarang menjadi alumni Sekolah Solidaritas Batch pertama yang dilaksanakan di Bogor. Saya ucapkan terima kasih kepada PSSI yang sudah melaksanakan sekolah ini, terkhusus juga kepada Bapak RMS yang menjadi inisiator dari kegiatan Sekolah Solidaritas ini. Alhamdulillah di Sekolah Solidaritas ini banyak hal yang kita pelajari. Intinya untuk bagaimana ke depan bisa menjadi seorang anggota legislatif, amin ya, anggota legislatif yang punya dampak, punya ide, punya hal yang bisa membangun daerah. Karena lagi-lagi di sini kita belajar dengan ahli-ahlinya dan itu bisa menjadi bahan kita untuk mengembangkan diri. Harapan saya adalah bagaimana kemudian dengan materi-materi ini menjadikan saya menjadi orang yang siap dengan risiko, siap dengan hal-hal yang akan terjadi di masa akan datang dalam hal pencalekan.
2: Lewat momen ini, PSSI Parepare menyatakan siap menghadapi dinamika politik ke depan dan menatap kontestasi legislatif dengan kesiapan mental serta gagasan yang matang.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Halo Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.me. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share. Tarik mang.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka boleh sekarang, nah?
5: Rumah Makan Patato.
6: Bagus, toh?
7: www.radiomesra.com.
8: And now,
9: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
10: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

Bapak Wakil Wali Kota Parepare, Bapak Haji Hermanto, setelah tadi malam menerima langsung kepulangan jemaah haji di bandara, beliau harus segera bersiap mengikuti rangkaian upacara hari ulang tahun Bayangkara, hari ulang tahun Polri. Karena itu beliau menyampaikan salam hormat, rasa syukur dan ucapan selamat datang kembali kepada seluruh jamaah haji kloter 41 khususnya jamaah haji Kota Parepare. Insyaallah kehadiran kami pada hari ini bersama Bapak Ketua DPRD Parepare, bersama Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah adalah bentuk perhatian dan penghormatan pemerintah Kota Parepare kepada Bapak, Ibu semua, para tamu Allah yang telah kembali dari Tanah Suci dengan membawa doa, keberkahan dan kemuliaan. Atas nama Bapak Wali Kota Parepare dan pemerintah Kota Parepare, kami menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari yang penuh haru dan penuh berkah. Kita menyambut kembali para tamu Allah yang telah memenuhi panggilan suci ke Baitullah dan kini kembali ke Kota Parepare dalam keadaan sehat, selamat dan insya Allah membawa cahaya kebaikan bagi keluarga dan masyarakat. Bapak, Ibu jamaah haji yang kami muliakan, tidak semua orang dipanggil ke Tanah Suci. Banyak yang mampu, tetapi belum tentu berangkat. Banyak yang rindu, tetapi belum tentu sampai.

nikah. Itu adalah ikrar kehidupan, ikrar bahwa setelah kembali dari tanah suci, hidup kita harus semakin dekat kepada Allah, semakin lembut kepada sesama, semakin sabar menghadapi ujian, dan semakin ikhlas dalam berbuat kebaikan. Karena haji yang mabrur bukan hanya terlihat dari cerita perjalanan, bukan hanya dari pakaian ihram yang pernah dikenakan, bukan hanya dari air samsam yang dibawa pulang, tetapi dari perubahan yang dirasakan orang-orang di sekitar kita. Jika sebelum berangkat kita mudah marah, setelah pulang menjadi lebih sabar. Jika sebelum berangkat kita mudah tersinggung, setelah pulang menjadi lebih lapang. Jika sebelum berangkat kita hanya memikirkan diri sendiri, setelah pulang menjadi lebih peduli. Itulah tanda bahwa haji telah memberi bekas dalam kehidupan. Bapak Ibu haji yang kami cintai, Kota Parepare hari ini berbahagia. Keluarga menanti dengan rindu, tetangga menyambut dengan doa, dan pemerintah daerah menerima dengan rasa syukur. Tetapi kepulangan Bapak Ibu juga membawa harapan besar, harapan agar para jamaah haji menjadi sumber keteduhan di tengah masyarakat, menjadi penyejuk ketika ada perbedaan, menjadi penengah ketika ada persoalan, menjadi teladan dalam ibadah, dalam akhlak, dalam tutur kata, dan dalam kepedulian sosial. Sebab orang yang telah melihat Ka'bah langsung semestinya pulang dengan pandangan yang lebih jernih. Orang yang telah berdiri di Arafah semestinya pulang dengan hati yang lebih rendah. Orang yang telah bermalam di Mina dan Musdalifah semestinya pulang dengan jiwa yang lebih sabar. Dan orang yang telah mensiarai kota Rasulullah semestinya pulang dengan akhlak yang lebih mulia. Inilah makna haji yang sesungguhnya. Haji bukan akhir dari perjalanan ibadah, tetapi awal dari perjalanan hidup yang lebih baik. Haji bukan hanya gelar yang melekat di depan nama, tetapi amanah yang melekat dalam perilaku. Haji bukan hanya kebanggaan keluarga, tetapi tanggung jawab moral untuk menjadi contoh di tengah masyarakat. Bapak, Ibu, jamaah haji yang dirahmati Allah, kami berharap kepulangan Bapak Ibu menjadi berkah bagi Kota Parepare. Doakan daerah ini, doakan para pemimpinnya, doakan masyarakatnya. Semoga Kota Parepare senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari perpecahan, dan diberi kekuatan untuk terus membangun daerah ini dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Kepada seluruh petugas haji, pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, panitia, dan semua pihak yang telah mendampingi jamaah haji sejak keberangkatan hingga kepulangan, atas nama pemerintah Kota Parepare, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Melayani jemaah haji adalah tugas mulia. Tidak selalu mudah, tetapi insya Allah setiap lelahnya bernilai ibadah. Kepada keluarga jamaah

0: berada di luar masjid raya. Terima kasih atas doa dan kesabarannya. Hari ini rindu telah terbayar. Doa telah berjumpa. Keluarga kembali berkumpul dalam suasana haru, syukur dan bahagia. Mengakhiri sambutan ini atas nama Bapak Wali Kota Parepare, Bapak Haji Tasmim Hamid dan pemerintah Kota Parepare, mengucapkan selamat datang kembali di tanah air, selamat kembali di Kota Parepare yang tercinta. Semoga seluruh jamaah haji Kota Parepare memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah. Semoga Allah menerima seluruh ibadah, mengampuni dosa-dosa, menjaga kesehatan, melampangkan rezeki dan menjadikan bapak ibu semua sebagai pembawa keberkahan bagi keluarga, lingkungan dan Kota Parepare. Semoga setelah kembali dari tanah suci, langkah kita semakin baik, hati kita semakin bersih, ibadah kita semakin kuat dan hidup kita semakin bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami hormati dan muliakan, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan seluruh jemaah haji Kota Parepare, mari kita mengikuti doa bersama. Doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Hasim Eswood, Imam Masjid Raya. Dengan hormat disilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menundukkan kepala sejenak serta kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kepulangan jemaah haji kita yang pulang ke Parepare dengan selamat dan utuh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma yukafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat, wa taqdina min al hajat, wa tutahhirna min al sayyiat, wa tarfa'na ila 'indaka 'ala al darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm وبرغة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حينا لنا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin wal hadirat yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara penerimaan pada hari ini. Mewakili pemerintah daerah Kota Parepare dan pengurus Masjid Raya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, terlebih khusus kepada Ketua DPRD Kota Parepare yang telah menyertai jemaah haji mulai dari asrama sudiang sampai Masjid Raya Kota Parepare. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya proses penjemputan jamaah oleh keluarga dan kepada panitia dipersilakan untuk menyiapkan koper dan jinjingannya. Dan insyaallah setelah barangnya lengkap sudah bisa meninggalkan Masjid Raya untuk bisa foto bersama, foto bersama.

0: Bubut.
1: Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan mana suaranya? Sulawesi Selatan mana semangatnya? Bubut, Sulawesi Selatan menjadi duta provinsi terakhir malam hari ini yang alhamdulillah mendapatkan 4 lampu dari panel provinsi.
2: Terlihat senyum.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.